0: tidurnya nyenyak banget.
1: Mia, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Still with me, Irfan, Disari Winatara, juga Johan Pratama. Selamat hari Jumat. Semangat teman-teman, besok udah ketemu sama weekend. Tuntaskan pekerjaan hari ini, dapatkan cuan yang banyak.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

Kalau mau nanya sama Om Irfan, jam berapa sekarang ya? 7 lebih 8 menit di Fox Radio Bandung. Udah sampai mana? Kejebak macet atau kejebak masa lalu? Cerita-cerita sama Om Irfan. Pernah gak sih punya pengalaman dengan orang dengan gangguan jiwa? Apapun itu. Lucu, sedih, seru, menyeramkan. WhatsApp ke kami, nanti kami akan baca satu persatu. Boleh juga kamu request, nanti kita bakal puterin ya. Hanya di Pagi Bandung. Orang dengan gila janda kali.

kamu mencintai dan menyayangi dirimu, jangan lupa juga untuk mencintai rambutmu. Karena kalau kamu punya kekurangan di fisik, terutama di rambut, untuk menyuburkan rambut jangan sampai lupa, boleh pakai sanga-sanga minyak tanamila tanamo klasik. Ini dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, zaitun dan tree tea oil. Ini dipercaya untuk bisa menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas, dan tadi tuh menyuburkan rambut. Harga satu botol per 100 ml itu Rp215.000 aja. Dapatkan sanga-sanga minyak tanamila tanamo klasik di Kimia Farma Centurica 24 juga di Fox Radio Bandung. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: 7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Kenapa?
1: Tidak sesuai dengan ekspektasi.
0: Apaan?
1: Kemarin tuh saya berharap ketika di rumah, wah, saya akan makan yang enak.
0: Saya juga berharap, saya kan lagi servis mobil kemarin. Saya berharap ada yang, gimana nih gitu. Saya ada dari jam berapa ya, jam 10 sampai jam 3. Saya itu nganggur pak di Pasteur Culang Cileu. Kirain ada mau ngajak makan gitu.
1: Wow. Kecewa, saya kecewa.
0: Lagi sombong mungkin pak, atau lagi kesel mungkin. Lagi rudet.
1: Oh gitu ya. Iya, nanti saya cek and recheck kenapa rudetnya ya. Kita akan coba aja. Kayak Farhan rudet tuh. Lagi ribet.
0: Kenapa? Oh Farhan rudet.
1: Marah-marah.
0: Kenapa?
1: Lagi marah-marah Kang Farhan tuh.
0: Kenapa?
1: Gara-gara fasilitas publik banyak dicuri.
0: Oh iya.
1: Kan jadi rudet ya.
2: Bener.
1: Jadi
0: iya.
1: Mukanya tuh yang, kunaon sih gitu.
0: Nah, ini aksi pencurian fasilitas publik di Kota Bandung kembali marak ya.
1: Nah, itu.
0: Dan memicu bahaya buat para pengguna jalan. Permasalahan berulang ini bahkan membuat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan geram.
1: Tuh. Kan, bener.
0: Seperti lagu ya, geram dan madu.
1: Garam.
0: Om Farhan mengaku kesal setelah Bandung setelah mengetahui kotak lampu lalu lintas di beberapa persimpangan penting ini mendadak hilang dicuri sampai menyebabkan fasilitas pengatur lalu lintas tidak berfungsi.
1: Salah satu contohnya itu
0: kotaknya
1: di
0: kotaknya loh, ya.
1: Dalamannya. Oh. Dalaman si stop kontak dan segala macamnya. Kotaknya mah tetap ada.
0: Oh, dalaman.
1: Apa
0: oh.
1: sih namanya? Kayak model PCB gitu.
2: PCB.
1: Ya?
2: PCX
1: sama
0: PCX EDV, sama
1: model itulah. Akibatnya mati lampu di beberapa ruas di Kota Jalan, di Kota Bandung, lampu lalu lintas ini harus beberapa titik utama itu di persimpangan jalan sempat lumpuh sama sekali dan sempat disarankan untuk ke IGD ya karena lumpuh dan mengalami kemacetan parah gitu. Jadi kawasan yang terdampak diantaranya adalah Tegalega, terus Patung Ikan sampai Jalan BKR. Dan Om Farhan menegaskan kalau pihaknya sudah mengambil langkah cepat untuk menangani masalah ini. Kemarin juga sebelum Om Farhan juga Pak Asmol ya.
0: Asep Mulyadi.
1: Ketua DPRD Kota Bandung juga sudah sidak gitu.
0: Oh.
1: Gitu ya.
0: Ini kalau mau aman mah sebenarnya kotak lampunya mending diganti aja.
1: Kotak amalnya.
0: Kotak lain, kotak

0: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-sanga.
3: Sing ada lawan. Sing ada lawan.

0: Box Radio Bandung Feel Good.
1: Pagi ini sebelum kita akan lanjutkan dengan berita-berita seru lainnya dari Kota Bandung dan sekitarnya dan juga luar negeri, kita mau ngucapkan selamat pagi dulu, good morning everybody, terutama untuk bodinya Mas Beng Beng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Haji Awong, Irfan, Ibu Hajah Disa.
0: Amin. Ya Allah.
1: Pak Haji Johan Pratama.
0: Amin.
1: Doanya di Jumat Berkah ini dilancarkan rezekinya, amin. Dan job MC-nya, amin.
0: Amin.
1: Sehat buat keluarga. Amin. Request lagunya Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota. Hatur nuhun. Sami-sami.
0: Sami-sami Haji Bambang. Wih, tuh, bagus Haji, ya Haji Bambang.
1: Yang bagus mah Haji Beng Beng.
0: Beng Beng. Haji Bams.
1: Haji Bams.
0: Haji Bambang ya. Semoga doanya diijabah, doa yang terbaik juga buat Haji Bambang.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Ini Haji Bambang tuh kayaknya udah nama-nama konglomerat banget.
1: Asli. Tapi dari, ya gak sih? Tapi dari Cibangkong.
0: Dari Gatsu.
1: Ya,
0: konglomerat Gatsu.
1: Gatsu dan Cibangkong dan sekitarnya. Tapi beda sama yang akan kita bahas, ini adalah konglomerat Jerman, Jenderal Sudirman. Jadi konglomerat Jerman meninggal tanpa ahli waris, tinggalkan 867 triliun hartanya.
0: Wow.
1: Jadi konglomerat logistik asal Jerman namanya Klaus Michael Kuhn.
0: Kuhn.
1: Ini meninggal usia meninggal pada tanggal 24 Agustus 2026 yang lalu di usia 89 tahun. Jadi kepergian si Michael ini jadi sorotan karena Kuhne ini meninggalkan kekayaan yang diperkirakan mencapai 49 miliar US dollar atau sekitar 867 triliun. Sekaligus enggak punya ahli waris, keluarga yang akan menerima kekayaan secara langsung.
0: Jadi diambil dari Euronews, sebagian besar kekayaan Kuhne ini sudah dipersiapkan buat dialihkan kepada Kuhne Foundation, yayasan yang didirikannya bersama orang tuanya pada tahun 1976. Selama hampir 50 tahun Kuhne ini ikut membentuk perkembangan yayasan yang bergerak di bidang filantropi. Aset yang ditinggalkan Kuhne ini enggak cuma berupa uang tunai, tapi juga kepemilikan atas kerajaan bisnis yang sudah dirinya bangun.
1: Jadi tidak menikah ya?
2: Sepertinya.
0: Tidak. Sepertinya kayaknya tidak menikah, ya. Ini tuh mirip-mirip sama ceritanya Freddie Mercury sebenarnya. Ya, Freddie Mercury sama pacarnya siapa yang cewek?
1: Yang cewek.
0: Yang akhirnya dia tidak nikahin karena dia akhirnya dia jujur bahwa dia itu adalah seorang gay. Itu ternyata asetnya itu dikasihin ke pacar laki-lakinya itu cuma sedikit dibanding siapa sih nama, aduh kok aku jadi lupa
1: yang,
0: sih.
1: Yang cewek.
0: Pacarnya
1: Mary Jane.
0: Mary Jane.
1: Mary Jane kan Spider-Man.
0: Coba Jo, kok aku jadi lupa lagi sih.
1: Pacar Freddie Mercury di film itu apa? Apa siapa?
0: Aslinya, realnya.
1: Ya, realnya. Namanya Mary Austin.
0: Nah, Mary Austin.
1: Yes, Mary Austin.
0: Dan ternyata Mary Austin itu mendapatkan kekayaan si Freddie Mercury itu banyak banget. Padahal mereka kan tidak menikah, cuman sampai tunangan kalau nggak salah. Sampai akhirnya dia tuh jujur bahwa dia adalah seorang gay.
1: Si Freddie Mercury itu.
0: Dan kata kan ngomongnya tuh gini, aku ini biseksual. Enggak, Freddie, kamu tuh gay. Jadi dia udah tahu kalau si Freddie Mercury itu gay. Cuma karena cinta dan tidak bisa memiliki karena si Freddie Mercury juga sayang, istilahnya mah nggak mau kena juga kan? Karena kan kita tahu bahwa kena penyakit kan. Di film juga kan ada kan.
1: Ya.
0: Akhirnya tidak dinikahin, tapi ternyata warisannya tuh menang banyak, Mary Austin.
1: Sok buat teman-teman yang ngerasa dirinya janda, sok cari Freddie Mercury atuh.
0: Freddie Mercury yang lain ya.
1: Ya, boleh. Mau Freddie Mercury, mau Freddie Sambo, sok lah.
0: Ada enggak ya teman-teman aku?
1: Yang mana?
0: Yang Freddie Mercury warisannya banyak.
1: Ada. Pilih-pilih kamu mah.

gak ya dia jadi milikku? Jangan berandai-andai. Tapi kamunya harus mempercantik diri kamu. Biar dia pas jadi milik kamu tuh kamu juga udah siap gitu ya. Kamu juga udah semakin glowy. Kamu juga sudah semakin terawat. Sudah sehat. Sehatnya juga selain sehat kesehatan juga tentunya sehat kulit kamu ya. Rajin-rajin dirawat. Pakai salah satunya adalah sangat-sangat natural cream. Sangat-sangat natural cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit muka, membantu regenerasi kulit, dan lagi promo itu yang paling penting. Harga satu sangat-sangat natural cream ini lagi promo cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja datang ke Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle besar-besaran terhadap deretan pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih hari Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Sebanyak 16 pejabat dan menteri dirombak dalam pelantikan sore ini. Beberapa rotasi strategis diantaranya, Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri kini dilantik menjadi Menko PMK menggantikan Pratikno. Sementara itu, jabatan Kapolri resmi berganti dari Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada Komjen Suyudi Aryo Seto dan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam kini dijabat oleh Dudung Abdurrahman menggantikan Jamari Caniago. Sebelumnya, Dudung menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Di tengah deretan pergantian tersebut, Bahlil Lahadalia justru mendapat mandat tambahan. Ia diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Perombakan ini dilakukan guna memperkuat soliditas dan efektivitas kinerja pemerintahan ke depan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awong Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.

0: Perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Baskom komentar di interval kita terakhir di Friday.
1: Yes.
2: Tanggal 2 Oktober 2026 ada Taci Fox, Tata Lucingan di Fox Radio, ikutan ya.
1: Langsung ikutan, kamu kirimin ke sini tebak-tebakannya plus jawabannya apa ya. Sebentar lagi kita nanti kasih tahu ada keuntungan masuk RSJ ternyata loh.
2: Dengerin dari kita mana-mana ya. Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: Rocks Radio Bandung Feel Good.
1: Selamat pagi buat teman-teman di live TikToknya Fox Radio Bandung dari jam 8 sampai tambah jam 9. Kalau mau nge-request lagu-lagu favoritnya kamu boleh, kita bakal tungguin. Tapi
0: betul,
1: jangan terlalu lama-lama. Mengapa kau lama-lama?
0: Jangan tunggu lama-lama, jangan dilama-lama.
1: Oke, okay.
0: Kita akan mulai dari mana ya?
1: Tapi sebelumnya kita mengucapkan selamat untuk timnas Indonesia yang berhasil masuk ke babak final.
0: 9-2.
1: Nanti finalnya akan melawan Thailand di Jakarta tanggal 5 Oktober.
0: Ya bentar lagi
1: pas
0: dong.
1: Pas hari TNI ya, Jo.
2: Iya, betul.
0: Itu hari Senin.
1: Enggak tahu jamnya berapa nih, kayaknya sekalian penutupan kali ya.
0: Semangat Garudaku, Garuda di dadaku. Di dadaku ada kamu.
1: Aduh. Di dadaku ada kamu tuh kalau kamu berhasil memecahkan rekor
0: apa?
1: Hati orang bisa menerima kamu dan menyatakan yuk gitu.
0: Oh ya udah, bismillah aja 37. Yuk.
1: Sekarang kita bakal ketemu sama Basko, Bas komentar.
0: Yang mana nih?
2: Terakhir aja.
0: Yang terakhir,
1: oh,
0: terakhir
1: di ini.
0: Dari apa akunnya Puteang ya?
1: Puteang. Aku punya Puteang.
0: Aku juga punya Puteang.
1: Puteang. Bagus sepatunya.
0: Jadi ada bapak-bapak ya. Dia pakai sepatu modifikasi ya.
1: Yes, dengan sandal jepit ya.
0: Bawahnya swallow si alasnya, tapi atasnya sepatu apa ya gitu ya?
1: Sepatu pantofel.
0: Pantofel ya, benar pantofel.
1: Kulit pantofel kan karena mungkin si outsole-nya udah jelek banget ya, Dis.
0: Iya.
1: Daripada misalnya
2: benernya di mana ini?
1: Enggak, ini kayaknya enggak di Malabar kayaknya jadi.
0: Tapi bagus loh, maksudnya si bapak
1: kreatif.
0: Mungkin si bapak terbatas, jadi akhirnya dia mengakali. Kadang kalau orang ya, orang tuh kalau lagi ada posisi di bawah banget suka jadi kreatif tahu.
2: Asli benar.
0: Kalau benar-benar ada di lagi jok-suruk banget tuh justru malah makin.
1: Iya.
0: Itu.
1: Tapi ada juga yang memang ini ya, apa namanya, punya empati luar biasa.
0: Mana?
1: Sok bapak katanya ngomong, nanti aku beliin pak. Tapi abis gajian, ah lila. Tanggal 8 nih gajian nanti.
0: Hati-hati itu takut di copy sama produk asing. Ya kan, Balenciaga lah, apalah, dari Keresek. Ini hati-hati
1: bener,
0: si bapak.
1: Bener sih.
0: Kalau ditiru, dapat royalty.
1: Iya,
0: bagus
1: asli
0: nih.
1: Ini luar biasa, kanebo yang di kepalanya biar adem ya pak. Ada kanebo, jadi ternyata itu bukan bule. Kirain aku tadi bule ya.
0: Mana lagi yang bilang bapak izin saya beliin sepatu bapak tuh. Jadi ya, banyak iya kan, netizen banyak yang ini ya.
1: Awet itu bang, udah teruji sama Porter Rinjani yang namanya swallow. Swallow itu awet loh ya. Kecuali kalau swallow itu awet, kecuali talinya ya.
0: Iya.
1: Talinya kalau misalnya memang ya kitanya gak apa namanya, gak hati-hati pasti akan putus.
0: Iya, ini lucu. Namanya nanti mungkin mereknya Pantolo. Pantopel sama swallow.
1: Tapi keren loh pak, sol biru muda dengan list putih. Keren loh. Iya bener, makanya jadi kreatif.
0: Iya. Terus swallow harus endorse nih katanya. Bingung mau nangis apa jadi mau ngakak ya jadinya ya. Antara terharu tapi lucu ya, gitu makanya. Loh
1: Pandangan bapaknya teduh banget, ikhlas dan menjalani pekerjaan. Iya harus begitu atuh.
0: Apakah ini yang dinamakan sepatu sendal? Ya benar.
1: Benar ya. Apakah ini sepatu sendal?
0: Terus
1: bukannya kasihan katanya Dis. Tapi salut sama kreativitas beliau. Iya,
0: iya benar.
1: Keren ini.
0: Multifungsi itu bisa buat ngerem, tinggal injek rodanya.
1: Ada lagi?
0: Mana lagi ya? Apa ini yang namanya sepatu pantopit? Cerah, perpaduan pantopel dan sendal jepit.

0: Atau pura-pura,
1: pura-pura bahagia padahal tidak, pura-pura tidak bahagia padahal bahagia, pura-pura banyak duit padahal tidak. Tapi kalau yang satu ini gak pura-pura, karena akan bikin kamu jadi apa ya, jadi bisa menjaga kesehatan kulit. Jadi gak pura-pura yang satu ini mah. Ya, sekali lagi kalau misalnya memang kamu ingin mencoba untuk itu semua, silahkan. Ya, apalagi kulitnya tuh kulit yang memang langsung nyambung ke tulang, terus pegelinu. Ya, jadi sekali lagi buat kamu yang encok, nyeri, jangan pura-pura, ngomong aja. Nih pakai yang namanya powder sanga-sanga. Jadi bisa digunakan bersama minyak balur sanga-sanga, bisa membantu meredakan pegalinu, encok dan juga nyeri persendian. Harga satu bungkus powder sanga-sanga itu Rp75.000 aja. Dapatkan powder sanga-sanga di Fox Ready Bandung. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe Bambang Pranoto.
2: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Ini lagu langsung diminta sama penyanyinya loh.
1: Iya loh.
0: Sama Adil.
1: Mas Adil.
0: Sama Tiara Effendi.
1: Benar, sama Tiara Effendi ya. Ini tuh lagu kalau menurut aku yang sekali orang denger tuh langsung nempel.
0: Langsung terhipnotis sama lagunya.
1: Iya betul.
0: Terus kalau lagi di jalan gitu, lagi seru-seruan, lagi ketawa ketiwi sama pasangan denger lagu ini, ya seru gitu. Tapi kalau lagi jutek-jutekan, aduh. Tapi bisa jadi lagu pemersatu juga.
1: Iya.
0: Sukses ya Adil.
1: Kang Adil sukses, ditunggu lagi mampir ke Bandung ke Fox Radio ya.
0: Orang Bandung dia mah.
1: Iya, tapi kan di Jakarta ya kalau enggak salah ya stay-nya ya.
0: Oh,
1: siap-siap. Kalau salah.
0: Ini waktunya. Okay. Kita masuk tak Cifok, tak terusin di Fox Radio. Buat kamu juga, buat warga TikTokers boleh kasih pertanyaan sama jawabannya langsung aja.
1: Oke. Okay. Siap ya.
0: Mana ya? Ini lama-lama tebak-tebakan ini habis ya?
1: Enggak. Banyak, Om.
0: Banyak ya?
1: Kenapa sodako keluar dari TV?
0: Soalnya kalau keluar dari hati namanya sodako. Betul enggak?
1: Karena kalau keluar dari iya benar. Kalau dari hati dibarengi niat baik namanya sodako.
0: Sodako. Oke. Okay. Ada lagi tuh belum? Apa, Jo? Dapat, Jo? Belum. Oke, okay. Sebentar. Sebenarnya mana ya ini udah tuh bacakin udah.
1: Bentar.
0: Burung-burung apa yang bisa terbang sampai ke langit? Menembus langit burung apa?
2: Burung
0: apa yang bisa nembus ke langit?
2: Kutilang.
0: Salah.
1: Burung
0: kan,
1: elang?
0: Salah kan kalau burung kan cuma nanya di sekitaran enggak bisa nembus ke langit begitu bener, jauh kan, Jo. Ya mas gitu-gitu aja.
2: Burung Garuda?
0: Salah. Burung-burung apa?
1: Burung kakatua?
0: Salah. Burung-burung apa yang bisa terbang ke langit?
1: Enggak tahu.
0: Burung-burung yang bisa terbang ke langit sampai ke langit itu adalah burung nekat. Enggak ada kerjaan. Dia pengen me time.
1: Pengen me time. Benar. Bentar ya.
0: Hewan-hewan apa yang selalu jadi korban pemerasan?
1: Hah?
0: Hewan-hewan apa yang selalu kesiksa aja? Hewan yang selalu jadi korban pemerasan.
1: Hewan apa yang jadi
0: yang selalu menjadi korban pemerasan?
2: Kapibara.
0: Salah.

0: itu dari TikTok kan, Anis? Dari TikTok kan, dari TikTok.
1: Bentar ya. Coba aku cek dulu yang TikTok.
0: Dibawa aja dulu yang dari TikTok dicek.
2: Ayo yang TikTok banyak.
0: Ayo. Tebak-tebak aja, woi. Umbi-umbi apa yang umurnya sangat tua?
3: Umbi.
0: Umbi-umbi apa yang umurnya sangat tua?
3: Umbi Elvis Sukaisa.
0: Umi itu patuh. Umbi-umbi apa yang umurnya sangat tua? Coba.
1: Umbi apa yang umurnya sangat,
0: sangat tua?
1: Singkong, singkong kan? Singkong.
0: Jadi apa?
1: Hah?
0: Jadi apa?
1: Singkong.
0: Umbi-umbi apa yang umurnya sangat tua?
1: Singkong.
0: Harus ada depannya tuh. Umbi singkong. Ya, umbi-umbi apa yang sangat tua? Ya, jawabannya umbi singkong.
1: Umbi singkong. Betul. Duh, bener. Singkong.
0: Oke.
3: Hewan ya? Hewan-hewan apa yang suka bikin rusuh?
0: Hewan-hewan apa suka bikin rusuh? Bagong. Babi ngepet.
3: Bukan.
0: Babi hutan.
3: Bukan.
0: Ayam ceman.
1: Apa-apa, Jo? Apa, Jo?
3: Hewan yang suka bikin rusuh.
1: Babi.
3: Bukan.
0: Bukan ya. Gogok.
3: Bukan.
0: Ular betina.
3: Bukan.
1: Rusuh banget.
0: Rusuh banget apa sih?
3: Hewan apa yang bikin rusuh? Uh-huh. Ayam bakar kampung.
0: Bener.
1: Ayam bakar kampung. Setan-setan apa yang imut gemes lucu?
3: Casper.
0: Casper.
1: Bukan.
0: Setan cute.
1: No.
0: Itu ada di TikTok.
2: Ada TikTok.
0: Belum ada ya? Oke, okay, apa? Ini. Apa nih setan-setan apa yang cute?
1: Setan-setan apa yang cute?
0: Apa tuh?
1: Gender ungu.
0: Gender
1: ungu.
3: Mas Eko. Rempah laja berasal dari negara mana?
0: Rempah laja?
1: Indonesia lah.
3: Salah.
0: Rempah laja mah berasal dari
3: mana?
0: Thailand.
3: Salah.
0: Dari mana?
3: Dari India.
1: Nah?
3: Karena ada lagunya, Cena.
1: Gimana?
3: Laja.
1: Laja.
0: Norman Kamaru ya.
1: Laja.
0: Lagi.
1: Lucu tuh. Sok satu lagi yang gong. Siapa?
2: Irwan.
0: Apa nih?
2: Yang TikTok ada di TikTok.
1: Ada laja. Laja.
0: Silakan.
1: Lucu gak nih?
0: Kayaknya biasa aja sih.
3: Mas Eko ya?
0: Kok artis sih? Kan bukan artis dia mah.
3: Apa dong itu sebutnya?
0: Apa dia?
3: Konten kreator ya.
1: Kenapa?
3: Konten kreator yang suka berganti warna kulit.
1: Konten kreator yang suka berganti warna kulit.
0: Dari Bandung asalnya.
3: Dari Bandung. Viral pernah. Dijadiin duta.
1: Siapa?
0: Konten kreator yang suka berganti warna kulit. Adelondok.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @ Klemihuis _. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality. 91.7

0: kalau misalnya hari ini lagi pengen cari-cari tempat yang chill, terus makannya nggak terlalu berat buat dimakan. Tapi ini berat juga sih ya.
1: Ini lumayan loh.
0: Kita bertiga tuh lagi ngebayangin makan di satu tempat, makanannya enak banget. Ada triple cheese, terus triple beef gitu ya.
2: Burger ya?
0: Burger.
2: Yeah.
0: Burger man. Dis. Kemarin tuh aku sempat lihat itu, Dis.
2: Di mana om?
0: Vlognya Darius Sinatria sama Dona. Jadi Darius sama Dona tuh lagi ada acara di Bandung.
2: Hari terus?
0: Minggu. Terus Sabtunya datang ke Bandung kan,
2: Dia
0: kuliner dulu di Wangi Seruni ya?
2: Iya, Wangi Seruni.
0: Wangi Seruni, katanya ngantri banget.
2: Terus? Nah,
0: terus malamnya itu di Burger Man. Aku tuh pernah Burger Man sama teman-teman di Tropical Bikes, sama Oversleep. Pernah main sepeda?
2: Sepeda ke situ.
0: Ke situ, karena yang punyanya itu temannya Hari. Hari itu salah satu member kita juga, member JKT48. Nah, aku pas kedatang situ kenapa banyak cewek datang pakai celana pendek, ternyata enggak wax.
2: Iya, aku tempat waxingnya di situ, Om. Aku biasanya
0: wax alis.
2: Gak
0: tapi
2: dong.
0: Kenapa sih? Kenapa enggak di sorryin gitu?
1: Kayak siapa?
2: Aduh, kayak siapa sih waxing bagian itu kan maksudnya bagian yang ini ya, intim ya.
0: Vital,
2: ngapain
0: ya?
2: Sih mesti di ngapain sih mesti di sorryin? Aduh, ada itu seorang MC lah cewek.
0: Tapi jujur li.
2: Aduh, kayak punya attitude gak sih? Emosi nih gue.
0: Tadi dulu diliatin. Emang diliatin itunya?
2: Om, bagian pahanya, Om. Oh. Aku tuh tidak follow MC itu ya. Ada MC kanan. Bandung cewek.
0: Paha kiri kanan. Paha kiri,
2: Tengah-tengah. Ya kan.
0: Kalau tengah-tengah
2: kan gini ya, posisi waxing itu kan tiduran, terus paha sama paha tuh kan ngebuka gitu, ngegang. Nah, dia fotoin.
0: Ngangkang.
2: Ngegang, Om, ngegang yang kayak kan? Iya.
1: Kayak suike.
2: Kayak suike. Kayak masa dia sorryin?
0: Kayak ayam ini ya, ayam apa namanya?
1: Bakakak.
2: Iya. Masa orang lagi waxing bagian intim terus di story-in, itu kayaknya ada yang ngasih tahu tuh sama dia. Aku kan memang enggak follow, cuman aku dikasih tahu sama teman aku.
0: Di situlah dia.
2: Terus akhirnya pas aku lihat, "Dih, ini orang kenapa?"
0: Kan kita lagi ngomongin burger, Bu.
1: Kenapa jadi ngomongin orang?
2: Kan tadi kan burgernya di tempat waxing.
0: Iya.
2: Bapak jadi kaget sama
0: ada
2: yang bener. MC waxing itu,
0: tempat waxing.
2: MC
0: waxing. Tempat waxing terus ada tempat kue juga sama tempat kopi ya, di situ.
2: Iya. Ada resto juga.
0: Restonya.
2: Itu di enak
0: Arya
2: banget.
0: Jipang. Nomor berapa, Jo? Nomor 1 sampai 3. Jadi depan Bang jadi pas di hook banget ya. Yeah. Dulu di situ ada tempat cuci, tempat potong rambut masih ada, barbershop masih ada enggak ya?
2: Itu burgernya ya, balik lagi ke si burgernya. Itu enak, aku tuh enak sukanya banget. Yang mushroom, Om, yang pakai white sauce gitu.
0: Bener.
2: Mushroom sauce.
0: Kalau aku lebih senang yang classic smash.
2: Oh, yang classic smash.
0: Jadi pas makan klasik di smash. Enak banget.
2: Pas makan klasik nonton smash.
1: Bener.
2: Ya.
1: Kalau ada yang bayarin.
0: Aku sih berharap yang ulang tahun ya yang bayarin.
2: Coba dong, rada di gel tuh yang ulang tahun.
0: Cobain buat teman-teman nih, kalau misalnya memang enggak percaya omongan Awang Disa sama Jojo, cobain. Kalau aku udah nyoba, Disa udah nyoba, Jojo belum.
1: Aku
0: nih.
1: Belum.
2: Yuk atuh yuk, kapan yuk? Yuk kapan? Mau sekarang.
0: Jangan sekarang atuh. Nanti aja tanggal 8 lah.
2: Tapi kalau makan itu, Om, ya. Buat aku itu adalah salah satu biar moodnya tuh jadi naik lagi. Karena kan ada yang bilang makanlah dan minuman enak. Apa sih, Jo, yang itu tuh?
1: Yang mana?
2: Hadis tuh. Ketika kamu bersedih, maka makanlah dan jadi aku mah kalau misalnya ketika sedih gitu ya.
0: Boleh aku saranin enggak?
2: Apa?
0: Ketika sedih kamu pengen makan, pengen makan enak, ke RSJ.
2: Aku dulu di RSJ.
0: Sok tinggali atuh.
2: Nah.
0: Tapi masuk ada RSJ.
2: Iya, kemarin juga ini lagi ramai dibahas nih, keuntungan makanya. Masuk RSJ.
0: Ini sampai barusan pas kita bahas lewat di IG. Itu keuntungan masuk RSJ, ada yang mau bahas sama gitu.
2: Ini sebuah rekaan konten kreatif yang memperlihatkan kelakar seorang dokter saat membeberkan keuntungan dalam kata kutip tanda kutip ya, enggak biasa jadi pasien rumah sakit jiwa atau RSJ. Mendadak viral di media sosial dan unggahan ini sukses mencuri perhatian warganet karena dikemas secara humoris dan berhasil menghibur banyak orang.
0: Jadi dalam rekaan konten singkat itu, sang dokter dengan gaya santainya memaparkan berbagai hal unik yang bisa didapatkan saat di rumah sakit jiwa dirawat. Mulai dari bisa mendapatkan asisten pribadi ASPRI, menikmati fasilitas makan bergizi gratis, sampai kemudian bertemu dengan teman-teman loh yang dinilai punya pemikiran sefrekuensi.
2: Tuh. Cocok buat kita bertiga nih.
0: Ah, di mana anakku? Di mana anakku? Gitu kan.
2: Ah, di mana? Di mana? Aku mau masuk RSJ. Mau masuk RSJ aku enggak? Rumah sakit janda. Enggak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu enggak harus serius.
0: Pagi Bandung.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
3: everywhere. Dedi Mulyadi minta maaf. Pembangunan jalan di Jabar picu debu dan kemacetan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
5: Fox News.
4: Fox News.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait pengerjaan proyek perbaikan dan pembangunan jalan di wilayah Jawa Barat yang kerap memicu kemacetan hingga polusi debu. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa proses perbaikan infrastruktur jalan tersebut terus dikebut agar memberikan kenyamanan jangka panjang bagi para pengguna jalan. Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar dan senantiasa berhati-hati saat melintasi jalur-jalur yang sedang dalam tahap pengerjaan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awong Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
6: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Asik weekend. Sabar-sabar ya. Mungkin buat kamu yang hari ini udah kayak aduh harus kerja lagi nih, hari terakhir di Jumat sebelum nanti ketemu sama weekend. Sabar, tahan dulu. Mudah-mudahan weekendnya menyenangkan ya. Yang weekendnya gak kemana-mana, tetap di rumah aja gak apa-apa. Yang penting gak lodisya ya. Walaupun di rumah aja itu harus banget loh cuci muka, bersihin muka. Jangan mikir bahwa di rumah gak kotor, gak ada polusi. Enggak, cobain deh kamu ya. Udah di rumah seharian, terus lap muka kamu, cuci muka kamu, itu sama aja kotor. Jangan lupa juga kalau misalnya mau cuci muka, pakainya adalah Sanga-Sanga Facial Wash dong. Sabun wajah herbal dengan aroma jasmine ini bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, melembabkan dan mencerahkan muka kita. Dan harga satu Sanga-Sanga Facial Wash ini lagi promo cuma Rp40.000 aja. Tapi ingat, selama persediaan masih ada. Jadi buruan belinya, jangan dinanti-nanti keburu kehabisan. Buat kamu yang pengen beli, langsung aja datang ke Fox Radio Bandung di Jalan Abad di Raya nomor 12C Geger Kalong, Kota Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Terima kasih teman-teman, di live TikToknya kita harus mengakhiri dan menyudahi ini. Menyudahi, puh.
0: Enggak gitu dong.
1: Itu meludahi ya. Itu iya. Meludahi ya.
0: Meludahi.
1: Pokoknya sekali lagi selamat untuk bapak-bapak kita yang sudah dipilih menjadi Menteri Kabinet Merah Putih.
0: Yes.
1: Selamat untuk Bapak Kapolri yang baru, Bapak Suyudi Seto Aryo. Mantan model cover boy tahun 1988 majalah Mode.
0: Oh iya.
1: Iya, cover boy.
0: Cakep.
1: Tinggi badannya tahun 88 aja udah 171
2: SMP.
1: SMP itu.
0: Wah. Wow.
1: Dan dia ternyata orang Rangkas Bitung. Selamat untuk teman-teman Rangkas Bitung, anak daerahnya menjadi Kapolri.
0: Ya. Yeah.
1: Terus juga selamat juga untuk tim Indonesia.
0: Betul.
1: Sukses terus, nanti mudah-mudahan di final juga bisa mengalahkan Thailand. Hanya.
0: Itu final.
1: Finalnya nanti Senin.
2: Senin.
0: Oh, Senin.
1: Sama Thailand. Hanya.
0: Hai.
1: Sawadee krap. Kita harus pamit, terima kasih. Tahun ini bakal ada Ijan Mandagi, Bos.
0: Silakan awang Irfan sebagai penutup.
1: Belum ada.
0: Jojo dipuja.
1: Jojo nih, Jojo kayaknya.
0: Tadu
1: dicek dulu, kemarin ada WhatsApp yang masuk apa gitu ya?
0: WhatsApp apa?
1: Iya, yang masuk teh apa? Tuh, tapi ada beberapa. Ini mah apa namanya, memotivasi tapi serius.
0: Apa nggak apa-apa loh Om, kali-kali lah.
1: Nah sekarang kan lagi banyak edaran atau mungkin berita-berita tentang yang Gibran yang ijazahnya di apa Jo?
2: Diminta diusut.
1: Gitu. Tapi kan kalau begitu kan otomatis kalau iya-iakan oleh MK berarti otomatis dimakzulkan kan. Mm-mm. Berarti Pak Prabowo harus mencari
2: wakil.
1: Nih, Prabowo kan diminta siapkan dua nama pengganti Gibran jika diterima MK. Gantinya siapa? Mas harus saya kan maghrib harus ada di rumah.

Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.

Ini Bang Mus FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi teman Fox. Ijen mandagi di Selekta Indonesia, seperti biasa. Hari Jumat ya, hari terakhir di weekdays. Siapin aja kesenangan kamu, karena besok gak akan ketemu sama Ijen mandagi dulu, Sabtu Minggu ya, ketemu lagi hari Senin. Request di 081224774917 teman Fox. Waduh, hari ini terlihat kemarin-kemarin ada hujan gak sih? Ada ya, ada hujan dikit. Ada lumayan. Ya tapi kita gak apa-apa, bersyukur aja ya. Semoga juga yang masih kekeringan, masih belum dapat hujan, bisa dapat hujan juga. Tapi gak hujan yang selayaknya aja gitu, untuk supaya segar, supaya ya kebanjur aja gitu kan. Udah lama kita kemarau juga, kemarau kantong juga gak sih? Tenang aja, pastilah rezeki gak akan kemana teman Fox. Sama juga kayak jodoh, buat kamu yang jodohnya lagi gak tahu kemana, ntar lagi juga bakal datang. Sing sabar weh, atuh setuju kan ya?

0: Teman Fox, kalau misalnya yang tanya kamu ya, yang tanya kamu, kalau misalnya kamu kondisinya lagi nggak baik-baik aja,
1: lagi lihat,
0: kondisinya lagi nggak bagus misalnya ya teman Fox. Nah, gimana caranya supaya kamu bisa cegah badan kamu terus supaya nggak sakit? Kan lebih baik mencegah daripada mengobati, benar kan ya? Makanya upaya pencegahan itu tuh harus apa, sesuai dengan apa yang ada di kita juga, benar nggak sih? Apa yang bisa kita raih juga. Oh, aja ngomong naon aku teh. Ininya kamu lebih baik cegah sesuatu daripada sesuatu itu terjadi duluan ke kamu, apalagi yang namanya penyakit ya. Jadi Ijan mah udah biasa di tas Ijan ada yang namanya sangat-sangat travel size, bukan tas aja, di kantong malah ya. Ini serbaguna banget untuk keluhan tubuh sehari-hari, itu kan sehari-hari pegal, bentol-bentol, kurang tidur dan lain-lain. Ini cuma 30 mili travel size klasik, Rp65.000 aja. Kau bisa dapetin di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat lah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi kamu buat yang penasaran, buat kamu yang penasaran, kamu boleh langsung aja datang ke Fox Radio Bandung, teman Fox. Kau bisa lihat produk-produknya sangat-sangat tuh kayak apa, bisa ditester langsung. Jadi gak penasaran, cuma dengerin nama Ijan aja, kurang pas. Yuk sini.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: Dan juga mau FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Anugerah terindah yang pernah aku miliki yaitu kamu teman Fox. Mau sama-sama ingin masuk ke WhatsAppnya Fox Radio Bandung, ada Kabai, pengen lagunya Rosa, Terlalu Cinta. Udah izin puterin ya. Hatur nuhun Kang, have a nice weekend. Sama-sama. Terus ada Kang Pupung. Kang Pupung pengen lagunya Payung Teduh. Udah izin puterin yang akad ya. Terus ada Tenani. Tenani katanya Kak Ijan, Nani di Cicahem, pengen lagunya Rosa tapi udah. Terus minta dipilihin lagunya, izin pilihin lagunya itu Ceylon 7 Anugerah Terindah yang pernah aku miliki ya. Katanya salamnya untuk semua teman Fox yang selalu setia dengerin Selekta Indonesia. Untuk Kak Ijan, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Sama-sama Kak. Dan yang pasti Ijan masih tunggu juga request-annya teman Fox. Sampai jam 11 nanti, masih panjang perjalanan kita di hari terakhir weekday sini. Siap-siap ya, pasti pikirannya udah ke weekend ya. Ah, sama.
1: Hari raya kita sudah pasti berbeda. Yang menjadi

0: Sekarang lagi musim yang namanya maca kan teman Fox ya. Lagi musim yang namanya maca. Terus tapi kalau misalnya maca diaplikasiin ke muka, keren nggak? Ya keren lah. Wanginya maca, terus face masknya bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah. Ada yang namanya sangat-sangat face mask. Jadi mengangkat sel mati dan kotoran, dan pastinya juga harganya murah. Lagi promo banget, Rp40.000 aja kalau kamu datang ke Fox Radio Bandung. Oke, okay? Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe Bambang Pranoto.
1: Jalan 1,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
2: Selekta Indonesia.

Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Aduh, pencernaanku sedikit kurang baik ya. Aduh, lagi sakit perut. Gara-gara apa ya? Tadi pagi makan telur setengah matang. Itu kebiasaan Ijan Mandagi ya. Nemu tempat yang oke nih sebelah sekolah anak-anak. Jadi tiap beres nganter, telur setengah matang dulu. Biar sehat katanya, mah.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. 91,7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, Gokeun Barudak.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kita ngobrolin tentang kemarin pertandingan Indonesia ngelawan Bangladesh ya, dan pertandingan Malaysia lawan Singapura. Men, itu pure drama ya. Kalau misalnya kita bisa bilang pure drama, dimana 1 menit 2 gol itu udah pasrah, Ijen Manigu udah pasrah. Kita kegolannya gampang banget kemarin kan ya, jadi 7-2 kalau gak salah terakhir. Terus akhirnya Dix buat jadi 8-2. Terus terakhir Mitch. Tapi menurut Ijen yang jadi man of the matchnya, versi Ijen ya, Romani ya. Gila etos kerjanya, 4 assist. Ya belum beruntung aja ngegolinnya ya. Tapi banyak drama juga, dimana kan sekarang lagi yang diangkatnya itu kenapa 2 menit jadi 7 menit. Sekarang bayangin aja, itu salah kayaknya mah. Menurut Ijen Mandagi, wasit keempatnya salah untuk ngangkat 2 menit. Sebenarnya 7 menit. Kenapa? Itu udah berapa kali VAR. Terus banyak pertandingan terhenti, masa cuma 2 menit ya. Itu yang dimasalahin juga. Terus yang Ijen sorotin juga, ke Singapura bisa 6-0 men. Gila, padahal Singapura tuh bagus-bagus pemainnya. Gitu kan, jadi 6-0. Mereka sudah selebrasi, tapi 1 menit terakhir ya. Kalau emang udah rezekinya, semoga aja di final ya, lawan Thailand kita dukung merah putih kan. Di GBK emang ya? Di GBK finalnya? Ya di GBK, kita merah putihkan GBK. Kita dukung dengan semangat-semangat yang luar biasa pastinya. Wow, seru ya timnas ya. Ya iyalah. Makanya jangan dulu mengkritik. Kalau udah ada hasil yang benar barulah boleh kritiknya, tapi kritik membangun ya. Oke, pemain-pemainnya, Jos Rizky Ridho juga membuktikan kualitasnya. Golnya keren banget. Tinggal pembuktian pas di finalnya aja lawan Thailand. Tegang. Tanggal 5 ya.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml, Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox

0: Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

tahu lagu ini luar biasa ya. Au dari Supergirlies dirilis kembali, di cycle lagi dengan penyanyi aslinya juga. Keren. Ejen pernah featuringnya sama Zevi Manaf, bawain lagu ini. Ada dua personilnya juga. Wah. Yes, kemarin masih ngobrolin tentang timnas ya. Jadi pelatih timnas ini memberi pesan monohok berupa kecaman keras terkait isu perundungan cyber dan ancaman pembunuhan yang disempat diarahkan kepada pemainnya. Come on man, come on lah eh. Terus katanya, kata John Hartman tuh, saya berharap kalian semua memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Saat keadaan sulit, aku berharap kalian semua memperlakukan orang lain dengan lebih baik, katanya. Ya, karena beberapa hal yang telah dikatakan tentang dia dan orang lain itu tidak benar. Pelecehan daring itu tidak benar, katanya. Dan sangat kejam untuk melontarkan pelecehan itu sambil bersembunyi di balik keyboard atau telepon. Tapi secara batin ini menyakitkan. Melihat anak-anak menerima ancaman pembunuhan ini menyakitkan. Kita lebih baik dari ini, kita lebih baik dari ini, katanya. Kita adalah manusia. Wow. Benar juga ya. Come on, man. Kita dukung aja timnas Indonesia. Sampai dimanapun, ya kita harus tetap ngedukung lah. Oke. Dan yang pasti juga, kamu juga harus ngedukung kalau pasangan kamu tuh pengen glowing lagi, ya kan. Terus kan kamu pengen beliin kayak ini perawatan-perawatan wajah gitu. Gak perlu yang mahal-mahal, Rp40.000 cukup. Pakai sanga-sanganya telal krim, yang pastinya regenerasi kulitnya bisa, terus merawat kesehatan wajahnya bisa. Rp40.000 aja selama persediaan masih ada, kamu datang aja ke sini, ke Fox Radio Bandung ya, bisa didapetin di sini juga. Sangat-sangat lah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

Udah pada punya rencana? Weekendnya mau pada kemana, teman Fox? Ya, dikasih kelancaran aja ya. Misalnya kamu pergi keluar kota, kamu harus ceki-ceki juga kendaraan kamu, kesehatan kamu yang penting. Apalagi kalau nyetir-nyetir jauh, vitaminnya jangan pernah lupa ya, teman Fox. Ketemu sama Ijan lagi paling hari Senin, seperti biasa jam 9 sampai jam 11. Oke, tetap senyum dan rangkul ya teman. Tetap semangat, karena semangat itu menyenangkan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak? Di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga Klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Fox Radio Bandung.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming?
0: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Fox Radio.
3: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
4: Tetap semangat dan berusaha.
5: Mantap.
3: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Fox Radio Bandung.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah.

2 via Instagram. Kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat

0: Keluarga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang

sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 91,7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang menarik adalah pelaku ini menutup kepalanya dengan celana, nyaris dengan telanjang melakukan aksinya.
2: Masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disdikbud Subang buka suara terkait dugaan aksi tak pantas guru SMPN 2 Pegaden. Keluhkan limbah SPPG di Sukabumi, warga minta aliran pembuangan tak lewati permukiman. Di Cirebon, seorang bocah pakai celana dalam dan ninja di kepala gasak 3 iPhone terekam CCTV. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 6 orang tersangka sindikat pencurian kabel sinyal dan grounding kereta api WUS berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Cimahi. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi seperti Bandung, Tangerang, dan Garut.
4: Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, keenam tersangka ini memiliki peran berbeda, yaitu 5 orang sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan, dan 1 orang berperan sebagai penadah barang hasil curian. Menurutnya, para tersangka ini mengambil kabel dengan cara memotongnya menggunakan gergaji sebelum membawa hasil curian untuk kemudian dijual kepada penadah. Akibat pencurian tersebut, perjalanan kereta cepat WUS sempat mengalami gangguan, sementara pihak operator mengalami kerugian. Kerugian material yang diperkirakan mencapai 60 juta rupiah akibat kehilangan sejumlah kabel.
5: Kami mengamankan 6 orang. 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang memberikan perhatian serius terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan oknum guru SMP Negeri 2 Pegaden. Kadis Dikbud Subang, Heri Sopandi menegaskan kasus yang kini viral di media sosial itu tak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga mencoreng integritas dan kompetensi kepribadian seorang tenaga pendidik. Pihaknya telah memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, sementara oknum guru bersangkutan belum bisa dimintai keterangan langsung karena tengah menjalani pemeriksaan di Polres Subang.
6: Disdikbud Subang selanjutnya akan mengambil langkah administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang terkait status guru tersebut. Heri bahkan menyebut kemungkinan pemberhentian sementara selama proses hukum berlangsung, mengingat dampak kasus dinilai cukup luas terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Subang. Namun ia menegaskan proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, sementara Disdikbud berfokus pada aspek administratif, disiplin, dan pembinaan profesi guru. Heri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Subang untuk menjaga 4 kompetensi guru, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
7: Sudah memanggil kepala sekolah, termasuk guru yang dituduhkan juga dipanggil. Cuman kalau gurunya nggak datang, nggak hadir, karena keburu dipanggil oleh Polres Subang. Itu saya ya berbicara dengan guru, menanyakan kronologis kejadian yang sebenarnya.
3: Video keluhan warga terkait pembuangan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Parungseah, Kabupaten Sukabumi viral di media sosial. Warga mengeluhkan adanya aliran limbah yang dibuang melalui selokan dan menimbulkan bau yang tak sedap di sekitar permukiman. Mereka minta agar aliran pembuangan limbah dari SPPG tidak lagi melewati kawasan permukiman.
8: Ketua RW 04 Desa Parungseah Heru Darmawan mengatakan persoalan sebenarnya sudah beberapa kali dikeluhkan warga kepada pihak SPPG. Menurutnya, warga telah menyampaikan komplain sebanyak 3 kali terkait aliran pembuangan limbah yang melintasi kawasan permukiman. Heru mengungkapkan salah satu persoalan yang dirasakan warga adalah munculnya bau amis atau anyir dari aliran limbah yang berada di sekitar permukiman. Karena itu, warga berharap pengalihan jalur pembuangan dapat segera direalisasikan.
9: Pengen dialihkan ke tempat yang sudah ditentukan dari awal dengan Pak Kades, ya lewat gorong-gorong tersebut. Kalau itu udah terrealisasi, insya Allah kami juga pun akan mendukung MBG yang ada di sini. Maaf, warga tidak terlalu ini ya, cuma mungkin ada beberapa warga saja.
8: Sementara itu, Kepala SPPG Parung Seah Alfridus Klau memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di media sosial mengenai pembuangan limbah tersebut. Alfridus menjelaskan, pembangunan sementara dilakukan karena mesin instalasi pengolahan air limbah mengalami gangguan dan dalam proses perbaikan. Ia menyebut, selain mesin mengalami gangguan, terdapat pula pipa yang bocor sehingga menyebabkan aliran pembuangan menjadi tidak terkontrol. Alfridus memastikan pihak SPPG akan kembali menggunakan jalur pembuangan yang telah disepakati bersama warga setelah perbaikan IPAL selesai.
10: Karena keadaan darurat, kita buangnya kita sedot ya, jadi untuk sementara kita lagi perbaikan mesinnya.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: PR SSNI Jawa Barat dan seluruh anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031.
3: Saudara, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung Jumat 2 Oktober. Dalam pengukuhannya, PWI Jabar menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang utuh, transparan, dan beretika. Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sultan, menyatakan PWI siap bersinergi mengawal visi Gubernur Jawa Barat, yaitu kota ditata, lembur diurus. Dengan dukungan lebih dari 1.000 anggota aktif yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta 4 kelompok kerja di Bandung, PWI memiliki jaringan luas hingga ke tingkat pedesaan.
11: Pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal. Kami berharap ketika ada informasi yang disampaikan pemerintah provinsi, ketika ada hasil-hasil pekerjaan yang ada di pemerintah provinsi, bisa tersampaikan secara utuh pada masyarakat. Begitupun masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong. Dan tentunya Pak Gubernur bisa menggunakan teman-teman PWI, insya Allah, untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. PWI Jawa Barat akan terus mengawal kerja Pak Gubernur untuk masyarakat Jawa Barat. Kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya, kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat.
3: Selain menyampaikan program kerja pemerintah, insan pers juga memposisikan diri sebagai jembatan dua arah untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah warga langsung kepada pengambil kebijakan. Melalui penyelarasan visi dan penguatan jaringan hingga ke daerah, PWI Jawa Barat berharap dapat mencegah terjadinya misinformasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada kesejahteraan warga. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak dilakukan untuk meninjau langsung sejumlah temuan di dalam area lapas, termasuk fasilitas yang disebut mewah dan bangunan yang sebelumnya menjadi perhatian Ombudsman.
12: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso mengatakan sidak merupakan tindak lanjut dari temuan Ombudsman beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya bangunan yang diduga ilegal serta fasilitas mewah di dalam area Lapas Kelas 2 A Cibinong.
13: Pemeriksaan atas dasar perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
12: Dari hasil sidak dan pemeriksaan, Komisi 13 DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindaklanjuti temuan yang terungkap. Komisi 13 juga mendorong agar permasalahan yang ditemukan di Lapas Kelas 2 A Cibinong dapat segera dituntaskan sesuai hasil pemeriksaan.
14: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PR SSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Seorang remaja berusia 14 tahun di Kota Cirebon membobol toko gadget di kawasan Jalan Tuparef, Kecamatan Kedawung. Aksi pelaku terekam CCTV, hebohnya ia beraksi hanya mengenakan celana dalam dan menutupi wajah menggunakan celana. 3 unit iPhone senilai 70 juta rupiah berhasil digasak, namun aksi ini berhasil diungkap polisi.
16: Rekaman CCTV memperlihatkan ABH masuk ke dalam toko melalui bagian belakang. Pelaku kemudian menuju etalase dan mengambil 3 unit iPhone yang masih tersegel. Aksi tersebut dilakukan pada dini hari Kamis 24 September lalu. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota kemudian menangkap ABH di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit iPhone dan uang 10 juta rupiah hasil menggadaikan salah satu iPhone curian.
1: Yang menarik adalah si pelaku ini menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya. Terhadap perbuatannya kita kenakan pasal 477 ayat 1 KUHP terkait dengan curat. Namun yang menjadi perhatian kami, pelaku merupakan anak di bawah umur, artinya anak berhadapan dengan hukum dengan usia 14 tahun.
16: Karena masih berusia 14 tahun dan berstatus pelajar, ABH anak bermasalah dengan hukum diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
0: Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Hentikan kebiasaan berkata nanti saja kalau semua urusan sudah beres. Hidup ini tidak akan pernah benar-benar beres. Kamu terus menunda kebahagiaanmu demi menunggu waktu yang tepat. Kamu menunda menikmati hidup sampai satu masalah selesai. Faktanya, masalah tidak pernah benar-benar hilang. Masalah hanya berganti bentuk. Satu urusan selesai, urusan baru sudah mengantre. Waktu terus berjalan tanpa memedulikan kesiapanmu. Kamu menghabiskan umurmu untuk menunggu masa tenang yang tidak pernah datang. Kedamaian tidak hadir saat semua masalahmu selesai. Kedamaian hadir saat kamu belajar menikmati hari ini di tengah segala kekacauan. Bahagia itu pilihan di masa sekarang, bukan hadiah di masa depan. Hiduplah hari ini, luapkan tawa hari ini. Jangan biarkan masa lalumu mencuri hari ini, dan jangan biarkan rasa cemas merusak masa depanmu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: tahu.
1: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91,7 FM,
2: Fox Radio Bandung.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. 40 bangli dan lapak di kawasan Jalan Hasanuddin Surya Kencana ditertibkan. Persib targetkan juara Super League 4 kali dan juara Asia. Petugas gabungan razia lapas Banceuy. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebanyak 40 bangunan liar atau bangli dan lapak yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase di kawasan Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Kamis 1 Oktober 2026. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan penataan juga akan dilanjutkan ke kawasan Jalan Teuku Umar. Menurutnya penertiban dilakukan setelah Satpol PP memberikan sosialisasi dan peringatan kepada para pemilik bangunan. Tahapan penindakan telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari pemberian surat peringatan pertama hingga tiga. Bahkan para pemilik bangunan telah diberikan waktu hampir 2 bulan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Bambang, penertiban di Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana dilakukan karena kawasan tersebut merupakan area pendidikan dan rumah sakit. Berdasarkan ketentuan tata ruang dan peraturan daerah, kawasan tersebut bukan diperuntukkan sebagai lokasi berjualan maupun pendirian bangunan liar. Selain itu, penataan menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung mengembalikan fungsi trotoar dan drainase, sekaligus menjaga ketertiban kawasan. Penertiban di kawasan Hasanuddin dan Surya Kencana menjadi lanjutan dari penataan yang sebelumnya dilakukan Satpol PP di Jalan Cimbuluit.
1: Akan melaksanakan penataan, terutama penertiban lapak-lapak PKL ataupun bangunan-bangunan liar yang berada di atas trotoar maupun drainase yang berada di Jalan Panata Yuda, nanti kita belok juga ke Jalan Surya Kencana. Oh ini, Jalan Hasanuddin, kemudian Jalan Surya Kencana, nanti kita menyapu juga Jalan Teuku Umar. Baik dengan SOP 7 kali 24 jam, SOP 1, 2, dan 3, ini sudah lama kita sampaikan. Setelah kita memberikan tenggang waktu yang cukup lama, lebih daripada hampir 2 bulan, nah akhirnya sekarang kita tentukan waktu harianya bahwa kita akan turun bersama-sama dengan para pemilik bangunan. Tapi alhamdulillah pemilik bangunan kooperatif, intinya mereka akan membongkar tapi dibantu oleh kita untuk hari ini bisa diselesaikan.
0: Pemerintah Kota Bandung diminta untuk mengantisipasi kasus pencurian sirkuit lampu stopan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menanggapi rusaknya beberapa lampu stopan di Kota Bandung akibat sirkuitnya dicuri. Asep mengatakan jangan sampai sirkuit lampu stopan menjadi objek orang yang tidak bertanggung jawab karena fasilitas tersebut mahal dan dibeli oleh uang rakyat. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung bisa menghargai dan menjaga barang milik rakyat.
2: Kita kan negara, masa kita kalah oleh pencuri? Artinya gini, kalau sudah tahu di situ ada pencurian, harusnya kan ada antisipasi, jangan sampai terjadi lagi. Itu kan harganya mahal, itu uang rakyat. Jangan sampai apa yang menjadi amanah dari masyarakat kemudian kita sia-siakan. Salah satu tentunya kita menjagain. Ini adalah aset rakyat, aset negara. Udah tahu di situ ada pencurian. Harusnya kan kita penjagaan lebih masif dong. CCTV-nya pasang, ada petugas, atau ada antisipasi. Masa udah ada pencurian di satu titik, harusnya kan jadi pelajaran di titik lainnya sampai terjadi seperti itu. Dan kalau sudah seperti ini kan macet terjadi, kemudian khawatir yang terjadi apa? Terjadi kecelakaan. Jangan sampai setelah kecelakaan baru kita ribut, kemudian diantisipasi.
0: Persib Bandung membidik gelar juara di 2 kompetisi tingkat nasional, sekaligus mewujudkan mimpinya untuk menjadi juara di tingkat Asia. Selain mempertahankan gelar Super League musim 2026-2027, Maung Bandung juga membawa misi tampil maksimal di AFC Champions League 2 dan Asian Club Championship atau ACC. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengatakan sangat puas dan optimis dengan skuad tim yang dimiliki Persib Bandung saat ini untuk meraih gelar juara lagi. Umum meminta dukungan dan doa dari seluruh bobotoh dan masyarakat Jawa Barat agar ambisi besar tersebut bisa terwujud.
3: Tahu siapa pemain dan siapa pemainnya. Yang tadinya dibilang yang sudah diakui orang lain pun juga ternyata ada di kita gitu ya. Sudah jelas lah semua. Mudah-mudahan tahun ini 2026-2027 ini Persib juara lagi ya.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan warga akibat pembangunan dan penertiban di beberapa tempat seperti di Kota Bandung. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas dukungan warga selama ini atas pembangunan yang terus dilakukan di berbagai titik di berbagai sudut kota atau tempat. Gubernur berharap keresahan warga akibat kemacetan atau debu bisa terbayarkan dengan hasil pembangunan yang memuaskan.
6: Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jabar yang memberikan supporting terhadap pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang hari ini masif di berbagai tempat. Dan saya mohon maaf ya, ada keluhan di Paster, ada pembangunan par dan pembangunan debu dan sejenisnya. Ya karena memang musim kemarau, kemudian pembangunan terus dilakukan pasti ada dampaknya. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf ada kemacetan di berbagai tempat karena bangun jalan sebelah-sebelah menggunakan beton pasti menimbulkan kemacetan.
0: Pelatihan tentang Bandung Sehat sangat diminati peserta yang berasal dari Pokja Kelurahan Sehat Sekota Bandung dalam rangka persiapan penilaian Kota Sehat tahun 2027. Pembina Kota Sehat dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kota Bandung, Inuk Kertapati, mengatakan metode yang digunakan dalam pelatihan tersebut sangat tepat sehingga membuat peserta antusias mengikuti sampai akhir. Dengan pelatihan tersebut, Inu berharap Kota Bandung mendapat penghargaan Swasti Saba tahun 2027, penghargaan untuk kota atau kabupaten sehat.
7: Acaranya luar biasa meriah, saya lihat bahwa peserta mulai dari awal sampai akhir memperhatikan dan mengikuti secara seksama acara, karena acaranya memang menarik dan menghibur gitu. Sehingga harapannya bahwa dengan pertemuan ini kita bisa mewujudkan Kota Bandung sebagai kota sehat, kita bisa meraih penghargaan Swasti Saba pada tahun 2027.
0: Petugas gabungan menggelar razia mendadak di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banjei, Kota Bandung. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi serta mencegah peredaran gelap narkotika di lingkungan dalam lapas. Ketua Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung, Dik-Dik Taufik, mengatakan, selain menggeledah seluruh kamar hunian warga binaan, petugas juga melakukan pemeriksaan tes urin. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh sampel dinyatakan negatif. Sedangkan barang-barang sitaan seperti ponsel, pengisi daya atau charger, pisau, gunting, hingga instalasi kabel liar tetap disita dan selanjutnya akan dimusnahkan.
8: Antara lain ada HP, ada korek, dan ada kabel-kabel dan barang-barang lainnya yang dilarang keberadaannya ada di kamar hunian. Sementara saat dilakukan penggeledahan, dilakukan pula tes urin secara random kepada 75 orang warga binaan. Hasil tes urin yang sudah dilakukan semuanya alhamdulillah hasilnya negatif.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
10: Fox Radio Bandung.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Satu koma tujuh FM
2: Fox Radio Bandung.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Tahun ini Hanindia memasuki babak baru dalam perjalanan musiknya bersama Musika Studios dengan membawakan kembali lagu hits dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Dengan karakter vokal yang lembut, Hanin memberikan sentuhan yang berbeda pada lagu ini. Cara Hanin membawakannya menghadirkan nuansa yang lebih sendu. Jadi, lagu ini terasa seperti sebuah cerita lama yang kembali dibuka. Ini dia, Hanindia dengan Cinta Ini Membunuhku.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilduin. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Fox Music Marathon. Fox Radio, Bandung.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Sama-sama. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu takut dia pergi saat kamu mulai pasang batasan. Padahal, kamu seharusnya takut kehilangan dirimu sendiri. Setiap kali dia butuh, kamu selalu mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaanmu. Kamu memaklumi perlakuan buruknya demi menjaga keberadaannya. Tanpa kamu sadari, kamu perlahan mengikis nilai dirimu sendiri. Kamu rela terluka asal dia tetap tinggal. Kamu sibuk menyelamatkan orang yang tidak pernah peduli dengan kesehatan mentalmu. Kamu menahan seseorang yang hanya menjadikanmu pilihan cadangan. Kehilangan orang yang memanfaatkanmu bukan sebuah kerugian. Itu adalah kebebasan. Keberanian melepaskan mereka adalah awal dari langkahmu untuk menghargai diri sendiri. Jangan takut kehilangan orang yang cuma datang waktu butuh. Yang harus ditakutin itu kehilangan diri sendiri demi mempertahankan mereka.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sundari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Vox Radio 91,7 FM.
3: Vox Radio Bandung.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Beli sate di pinggir jalan.
2: Cakep.
1: Jenis baru pakai kecambah.
2: Cakep.
1: Oktober hadir penuh harapan. Semoga utang jangan bertambah.
3: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu sadar, makin dewasa, makin jarang cerita ke orang lain. Bukan karena tidak butuh didengar, tapi karena kamu capek menjelaskan. Perasaanmu terlalu rumit untuk dirangkai jadi kata-kata. Kamu sendiri masih bingung dengan apa yang kamu rasakan. Menyusun cerita butuh energi besar. Belum lagi risiko dihakimi atau diberi saran yang tidak kamu butuhkan. Akhirnya, kamu memilih diam. Kamu simpan semuanya sendiri. Kamu berpura-pura semua baik-baik saja di depan orang lain. Diammu bukan bentuk keputusasaan. Diam adalah cara otakmu memproses beban secara mandiri. Kamu tidak wajib menjelaskan segalanya ke semua orang. Memberi waktu pada diri sendiri untuk tenang adalah pilihan yang bijak.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Radio. Above and not here, I am coaching the

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: BGN ubah insentif MBG jadi Rp2.000 per porsi mulai 5 Oktober. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Badan Gizi Nasional BGN resmi mengubah mekanisme insentif operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mulai 5 Oktober mendatang. Jika sebelumnya setiap dapur SPPG menerima insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari, kini diubah menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan penyesuaian ini dilakukan agar skema pembagian insentif lebih proporsional sesuai jumlah penerima manfaat yang dilayani tiap dapur, sekaligus memperketat evaluasi mutu layanan. BGN juga menetapkan bahwa insentif diberikan berdasarkan hari pelayanan efektif SPPG. Artinya, dapur SPPG harus beroperasi dan memberikan pelayanan kepada penerima manfaat untuk mendapatkan insentif tersebut. Sebaliknya, SPPG yang sedang dikenai suspend tidak mendapatkan insentif selama tidak beroperasi. Perubahan mekanisme ini dilakukan BGN melalui Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program MBG dan Pemberian Insentif Ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: juga harus bikin panik. Apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Fox, Pepitra, Firman, kamu lagi di Seru Senja ya. Di senja yang lumayan gloomy sekali nih. Ada yang sudah kena hujan kah? Tapi tenang, kamu yang lagi gundah, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Meiska Adinda nanti ya. Di Seru Senja sampai nanti jam 6.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Teman Fox, kamu kalau misalkan lagi mau nyari sabun nih, ada namanya Samut minyak alkohol klasik ya. Ini enak banget di badan kamu, jadi kamu bisa langsung cobain aja ya. Ini ada sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Sabun Ultimate Tanamila Tanamu ini berasal dari campuran minyak Tanamila Tanamu dan juga bubuk powder. Ini berhasil membersihkan dan juga menyegarkan badan, mengatasi gatal karena biang keringat, jamur dan juga bakteri. Harga satu sabun Ultimate Tanamila Tanamu itu Rp55.000 aja. Ya, dapatkan sabun Ultimate Tanamila Tanamu di Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox ya. Abis beberapa lagu ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama seorang perempuan ini dari Bali kayaknya kalau enggak salah ya. Nanti kita bakal cerita-cerita juga ya. Jadi buat teman Fox kalau pengen tahu bisa langsung lihat aja nanti di Fox Mobile Application ya. Nanti di sana ada tuh videonya. Jadi download dulu lah kalau belum ada ya.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
2: Feel good. Fox Radio.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, teman Fox. Sesuai janji Pepe nih, kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang perempuan yang sebetulnya dia itu kuliahnya IT katanya. Sukanya coding, tapi jadinya nyanyi. Benar gak sih?
1: Aduh, dibahas lagi coding-coding itu.
0: Ada Meiska Adinda, hai.
1: Halo.
0: Sehat kak?
1: Sehat.
0: Wow, luar biasa ya. Ini berarti hari keberapa di Bandung?
1: Hari pertama.
0: Oh, hari pertama?
1: Baru sampai tadi pagi.
0: Oh gitu, radio ke?
1: Radio kedua.
0: Ya, kedua ya, tapi kalau ke Fox kemarin terakhir bareng sama
1: itu ciwi-ciwi itu ya? Ada Prince Amandagi sama ya, Rumah.
0: Oke, okay. Kalau sekarang sendiri ya?
1: Sekarang sendiri.
0: Sendiri aja. Gimana? Kamu sering ke Bandung juga nggak sih sebenarnya?
1: Kayaknya terbilang jarang sih aku ke Bandung, jarang banget sih. Tapi sekali ya ke Bandung tuh dipadetin gitu.
0: Oh gitu. Oke. Dan ini sebelum kita mulai, kita games dulu kali di awal ya.
1: Oke, pemanasan ya.
0: Pemanasan dulu boleh lah. Satu skill instan apa yang pengen kamu punya sekarang ini?
1: Skill beneran atau?
0: Iya bebas, terserah. Skill jago main game sekali atau jago ngedit foto, jago
1: renang kali ya.
0: Kenapa renang?
1: Aku gak bisa renang.
0: Masa?
1: Aku gak bisa renang. Orang Bali kan biasanya jago renang.
0: Iya,
1: ya.
0: Di laut.
1: Aku sama sekali gak bisa.
0: Oh gitu.
1: Jadi bisa sih sedikit terus langsung gitu. Gak bisa pas sambil nafas tuh langsung buyar gitu.
0: Oh gitu.
1: Kenapa ya?
0: Oh iya, mungkin bakatnya kamu gak di renang tapi
1: iya,
0: di nyanyi.
1: Iya kali ya, oh benar.
0: Iya. Mungkin orang lain pengen bisa nyanyi tapi bisa renang.
1: Oh gitu, iya benar juga sih bisa jadi
0: iya,
1: ya.
0: Iya kan, bisa jadi ya. Oke, okay. Kalau liburan bareng temen tanpa HP atau kerja terus tapi internetnya super cepat?
1: Liburan bareng teman tanpa HP lah.
0: Iya.
1: Iyalah, yang penting duit ada.
0: Iya benar.
1: Yang penting duit ada.
0: Yang penting duitnya ada ya. Punya uang banyak tapi gak bisa tidur atau saldonya tipis tapi tidurnya nyenyak gitu.
1: Ih, punya uang banyak aja lah.
0: Tapi susah tidur.
1: Iya.
0: Mau emang.
1: Kan bisa ini berobat.
0: Minum obat tidur.
1: Berobat ya.
0: Minum obat tidur. Yeah. Tapi sebenarnya kalau misalkan ngomongin, kamu pernah dengar nggak katanya Sunda, Jawa Barat sama Bali tuh katanya kakak adik, pernah dengar nggak?
1: Mirip-mirip. Mirip-mirip. Itu sih aku dengar gitu. Biasanya. Mirip. Pernah?
0: Pernah dengar ya?
1: Pernah.
0: Tapi aku tuh nggak tahu apa yang jadi sama gitu. Aku juga kurang tahu ya. Kenapa katanya dibilang? Katanya kalau mau nyari Sunda zaman dulu, nyarinya di Bali. Katanya tuh dulu di Bandung, Jawa Barat ini kan ada gunung gede meledak, gunung Sundanya meledak. Nah jadi sebagian entah artefak, entah pelajaran segala macam itu dibawanya ke Bali katanya sih gitu.
1: Oh.
0: Jadi kalau mau tahu Sunda zaman dulu ya di Bali.
1: Oh gitu.
0: Katanya sih gitu. Percaya nggak kamu sama itu?
1: Nggak tahu, harus di cross check kali ya. Tapi sebenarnya logatnya kita rada mirip-mirip.
0: Iya sih.
1: Orang Sunda sama Bali.
0: Ada.
1: Ada mirip-miripnya.
0: Ngayun-ngayunnya gitu.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Ngayun-ngayun. Kalau Jakarta
0: kan. Oh berarti Balinya Bali dari lahir di Bali. Asli berarti keluarga turunan dari kakak nenek moyang gitu.
1: Asli papa Bali, mama Bali. Cuman mama ada campuran Jogjanya sedikit. Iya, mamanya mama itu dulunya orang Jogja tapi nikah sama orang Bali.
0: Oh gitu. Berarti kalau di Bali mah budayanya banyak, seru ya. Aku pun tuh seneng tau tiap kalau ke Bali.
1: Seru banget sih, Bali itu budayanya banyak, terus orangnya baik-baik, terus habis itu juga banyak liburnya kalau lagi sekolah.
0: Oh iya. Serius banyak liburnya?
1: Karena banyak hari rayanya.
0: Oh.
1: Ada Galungan, Kuningan, itu kan biasanya yang nasional cuma Nyepi kan?
0: Iya.
1: Nyepi libur semuanya. Ha-ha. Tapi kalau Galungan, Kuningan di Bali aja liburnya. Bahkan kita bisa 2 minggu libur.
0: Kok bisa?
1: Anak sekolah tuh dulu 2 minggu. Karena minggu pertama itu ngerayain Galungan, minggu kedua ngerayain Kuningan.
0: Oh gitu.
1: Iya, padahal mah anak-anaknya di rumah gak bantuin apa-apa ya. Iya, orang tuanya yang sibuk.
0: Oh gitu.
1: Libur.
0: Oh enak juga ya.
1: Enak banget, Bali tuh terkenal banyak liburnya dari dulu.
0: Oh gitu, aku baru tahu loh ini.
1: Iya, cuman biasanya teman-teman aku nih yang ngerantau gitu ke Jakarta, udah kerja gitu di Jakarta, teman-temannya di Bali pada libur, dia tetap kerja. Gitu, perbedaan ya.
0: Beda ya. Perbedaan ya. Eh gimana mukanya Edi di New York Times?
1: Aduh, keren.
0: Ya, kamu tahu dari mana itu? Tahu dari tim kali ya?
1: Atau itu ya dikabarin. Ada,
0: dikabarin.
1: Dikabarin sama tim. Waktu itu tuh barengan pas aku lagi rilis Datang Tepat Waktu kalau nggak salah, single. Terus dikabarin, Meiska, muka kamu bakal ditayangin ya di New York Times Square. Asik deh.
0: Asoy deh.
1: Itu rasanya bingung sih ya sebenarnya, karena ih orangnya aja belum pernah kesana. fotonya udah duluan sampai sana.
0: Gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa, manifesting ya. Manifesting. Siapa tahu ntar orangnya beneran kesana.
0: Oke, itu berapa lama katanya dipajangnya tuh? Ada informasi gitunya gak sih?
1: Aku lupa sih berapa lamanya. Mungkin
0: tapi,
1: seminggu kali ya.
0: Seminggu juga oke dong. Okay, mukanya ada ya. Di situ ya.
1: Iya, waktu itu tuh karena masuk playlist apa ya? Woman of Indonesia kayaknya. Jadi itu fotonya emang cewek-cewek dari Indonesia.
0: Iya. Hari ini udah absen?
1: Absen bukan Miska. Udah dong, di feeds lagi absennya. Hello.
0: Lucu banget sih itu hashtagnya, dari kapan kamu bikin hashtag itu?
1: Kayaknya emang dari zaman sekolah suka.
0: Oh iya.
1: Post selfie aja deh. Suka post selfie di story. Jadi apa ya, sesuatunya aku pasang lah.

0: urusan.
1: Karena kamu sekarang home base berarti di Jakarta. Apa pulang pergi?
0: Iya, aku kemarin-kemarin pulang pergi, tapi per Juli kemarin aku pindah ke Jakarta.
1: Oke.
0: Jadi belajar menjadi anak rantau.
1: Widih, ada tahu akun anak rantau tapi yang udah lama enggak pulang-pulang gitu sih. Akun-akun sedih-sedih, tapi janganlah jangan dibahas.
0: Oke.
1: Ya udah deh. Aku bahas ini aja lah ya. Aku bahas aku cuma punya hati.
0: Boleh.
1: Aku cuma punya hati, teman Fox ya. Ini satu, ini berarti single kamu yang keberapa ya? Di Fox tuh banyak lagu kamu tahu. Ada Badut, Berat Rasanya, Buang Waktu.
0: Ini single keberapa
1: Datang
0: ya?
1: Datang Tepat Waktu, Keras Kepala.
0: Aku kurang ingat sih single keberapa, cuma lebih dari 10 sih kayaknya.
1: Pasti sih.
0: 13-14 mungkin.
1: Kamu udah ada album?
0: Udah ada album satu,
1: ya.
0: Album pertama aku. Itu isinya 10 lagu.
1: Ya, ini kayaknya satu album kamu ada semua di sini.
0: Terima kasih, Fox Radio. Tapi di play ya, di play ya.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Okay. Berarti ini tuh adalah terakhir sebelum yang aku cuma punya hati, lagu yang mana yang kamu keluarin?
0: Itu yang bertiga sama Princess sama Aruna terakhir, Kamu Bukan Kekasihku. Itu remake Yovie and Nuno.
1: Iya, remake itu ya. Itu gimana sih ceritanya kalau misalkan kamu tuh milih lagu? Akan datang beberapa pilihan, akhirnya kamu milih apa kamu, aku pengen lagu itu deh gitu. Kamu yang milih sendiri.
0: Yang mana nih?
1: Nyari sendiri.
0: Kamu Bukan Kekasihku atau yang aku
1: bukan
0: cuma
1: yang aku
0: hati?
1: Cuma punya hati.
0: Aku cuma punya hati. Ah, ceritanya waktu itu aku tuh suka manggung bawain lagu ini. Jadi off air emang suka bawain biar apalagi ya yang singelong gitu lagunya. Akhirnya aku pilih lah Aku Cuma Punya Hati. Terus ternyata pas manggung adalah salah satu video manggung aku bawain lagu ini. Lumayan FYP waktu itu. Terus respon netizen tuh seru banget. Mereka bilang, ih enaknya ternyata versi Meiska. Boleh gak sih dirilis di Spotify? Kayak gitu-gitu. Terus akhirnya ya udah aku ngobrol sama label. Terus orang label juga bantu ngomong sama sama Mas Badai iya, penciptanya.
1: Iya.
0: Akhirnya dibolehin deh di
1: approve. Gitu. Katanya dia lagi ini tahu bikin lagu itu ya. Kan dulu Badai pernah kesini ya. Dia cerita katanya pas bikin lagu itu lagi di counter HP, pernah denger gak?
0: Oh ya?
1: Serius?
0: Jujur belum pernah denger.
1: Serius, coba kamu tanya ya.
0: Okay,
1: Badai bener gak nih kata Pepe di Fox Radio Bandung? Jadi tuh dia udah lagi benerin handphone ceritanya di counter HP. Terus tiba-tiba kepikiran itu pengen bikin lagu itu. Ada perempuan yang selalu disakiti apa ya, maksudnya dibohongin tapi masih mau-mau aja gitu. Terciptalah lagu itu, lagi di counter HP, lagi benerin HP.
0: Emang itu bisa datang
1: dimana aja
0: ya, kapanpun.
1: Makanya, tapi kan mungkin kamu punya perspektif sendiri soal lagu ini ya. Nanti kita bahas nanti ya.
0: Okay.
1: Sekarang kita dengerin dulu nih, katanya versi yang kamu banyak yang suka. Ya kan?
0: Katanya. Semoga benar ya.
1: Benar dong. Kita puter gimana nih lagunya, boleh ya?
0: Go.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandu Feel Good. This is Meiska telat cemburu gitu ya. Ini lagunya tentang apa sih?
1: Telat
0: cemburunya gimana sih maksudnya? Aku
1: jadi,
0: agak bingung.
1: Itu ceritanya tentang orang yang dulunya dideketin sama cowok nih.
0: Oke.
1: Okay. Terus jual mahal. Jual mahal kayak ih enggak ah nanti aja lah kapan-kapan. Cowok yang deketin kan masih banyak gitu. Tapi pas cowok ini udah pergi, cowok ini udah nemuin cewek lain, dia cemburu kayak ih enggak rela kehilangan fans gitu lah tipenya. Ya ampun.
0: Nyeselnya belakangan.
1: Biasalah ya, cewek.
0: Aman sih ya.
1: Emang begitu kehidupan
0: emang
1: ini.
0: Begitu life ya. Ini kamu pas ngobrol sama Mas Badai dan segala macamnya, aku mau lagu ini Mas, cerita langsung tag berapa lama setelah itu?
1: Sejujurnya aku belum ketemu langsung sih sama Mas Badainya, tapi yang ngobrol langsung itu orang labelku. Cuman waktu itu emang dibolehin sih untuk rekaman. Tapi
0: iya sih, masa gak boleh sih?
1: Iya.
0: Jatuh.
1: Recordingnya waktu itu udah tanggal 10 Desember 2024.
0: Hah? Lah? Serius?
1: 2024 recordingnya. Iya, makanya fun
0: fact. Lama banget.
1: Makanya.
0: Oh iya, iya. Itu ada alasan khusus kenapa baru keluarin sekarang?
1: Sebenarnya karena kebanyakan bang lagu aja sih ya kayaknya.
0: Iya,
1: ya
0: bener,
1: jadi
0: ya.
1: Ketumpuk sama rilisan ini, rilisan itu. Terus kemarin juga ada yang collab sama Mas Yofi, sama Om Tepati gitu-gitu. Dan kita juga safe karena lagu Aku Cuma Punya Hati ini kita rasa punya magisnya sendiri.
0: Bener.
1: Jadi ini kayaknya bisa jadi peluru yang kuat gitu.
0: Ya.
1: Jadi kita tunggu-tunggu dulu momennya, kapan dirilisnya. Dan akhirnya tahun 2026 ini aku ngerasa sama timku kayaknya lagu ballad udah saatnya balik lagi deh gitu. Akhirnya udah kita rilis.
0: Jadi itu mah udah lama banget berarti ya, 2024 udah lupa juga kali rekamannya.
1: Sumpah udah lupa juga. Aku lupa banget.
0: Momen itu pasti akan lupa lah, udah kejauhan.
1: Iya, bahkan orang-orang yang produksi juga sampai akhirnya rilis juga nih lagu gitu. Mereka juga udah sampai lupa.
0: Akhirnya hampir mau dihapus nih kata file.
1: Hampir hilang
0: gitu kan. Berarti kamu sekarang udah collab sama siapa aja? Banyak banget tau.
1: Iya,
0: For Revenge.
1: Terus
0: Dewa Bujana.
1: Iya, Dewa Bujana waktu itu ngonten-ngonten.
0: Okay.
1: Terus masuk podcastnya juga Om Topati. Mas Yofi
0: Widianto.
1: Iya.
0: Siapa lagi?
1: Pengen sih ada collab lagi, pengen
0: Nasar,
1: ada duet.
0: Nasar.
1: Pengen banget sih, cuman aku siapin energi dulu kali ya. Takutnya keserap ini energinya, introvert ini.
0: Emang kamu introvert?
1: Aku introvert.
0: Masa
1: banget.
0: Masa sih?
1: Emang gak kelihatan?
0: Enggak.
1: Ya, ini pendiam banget loh.
0: Asik. Masa sih, Ge? Panggilnya Jege.
1: Ge. Biasanya dipanggil Ge gitu.
0: Kalau di rumah dipanggil apa?
1: Miska.
0: Miska aja.
1: Miska gitu.
0: Oh, Miska. Itu kamu ada Mei-nya, Meiska. Kamu lahir bulan Mei gitu.
1: Akhirnya bulan Mei. Jadi
0: Meiska.
1: Meisaka.
0: Tanggal 1 gitu.
1: Oh, enggak. Tanggal 20 kebetulan.
0: Oh.
1: Meiska.
0: Oh, enggak. Kayak aku kira itu gitu. Itu memang nama aslimu Meiska berarti ya.
1: Nama asli, nama panjangnya Putu Meiska Adinda Putri Suarjaya.
0: Wih.
1: Nama orang Bali panjang-panjang.
0: Panjang-panjang ya, harus 4 kata ya?
1: Enggak harus sih. Cuman ada nama Balinya biasanya Putu, Made, Ida Ayu, gitu-gitu.
0: Itu tuh harus banget ya. Wajib enggak sih?
1: Kayaknya sih enggak wajib ya, cuman emang kebanyakan orang Bali begitu jadi ngikut sih.
0: Okay.
1: Itu tuh ada artinya juga biasanya.
0: Oh iya. Emang kamu tapi ngerti nih namamu artinya?
1: Sedikit.
0: Oh iya.
1: Biasanya
0: yang
1: Putu.
0: Mana? Kalau Putu tuh berarti anak perempuan.
1: Bukan, Putu atau Gede itu anak pertama biasanya.
0: Oh, okay.
1: Terus anak kedua Made. Anak ketiga Komang.
0: Iya.
1: Anak keempat Ketut.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus muter lagi kayaknya siklusnya. Kayaknya ya ini harus di cross check lagi sih sebenarnya.
0: Oke. Kalau dengan namamu sendiri sih, Meiska sendiri itu apa artinya?
1: Nah, kalau Meiska nggak tahu artinya apa. Kayaknya karena lahir bulan Mei aja deh. Belum pernah nanya.
0: Adinda.
1: Adinda kan Dinda jangan marah-marah gitu.
0: Iya,
1: kan
0: nanti cepet tua aja.
1: Nanti cepet tua.
0: Jangan, terus cepet tua.
1: Kata mereka juga ngasal nih.
0: Iya, ngide nih katanya.
1: Ngide, aspun
0: aja. Gak apa-apa. Tapi setelah kamu pindah di Jakarta, sehari-hari ketemu dengan hiruk pikuk gitu, gimana rasanya? Betah dong.
1: Jujur aja betah sih, karena sebenarnya udah sering bolak-balik Jakarta juga kan selama 3 tahun ini. Terus yang beda adalah tinggal sendirinya itu sih, feel tinggal sendirinya. Karena biasanya ya bangun pagi-pagi princess ini udah ada makanan gitu-gitu, gak perlu beres-beres. terus tiba-tiba sekarang harus masak sendiri.
0: Okay.
1: Harus bersih-bersih kamar, nyuci baju. Nyuci baju tuh kayak yang gampang-gampang aku ngucek loh.
0: Masa?
1: Iya, yang gampang-gampang, yang kayak ringan-ringan okay, doang. Iya, kalau yang berat-berat mah laundry aja.
0: Yang privacy biasanya ya.
1: Iya.
0: Sendiri ya.
1: Sendiri.
0: Yang lain laundryan.
1: Yang lain laundry. Terus itu sih belajar masak itu.
0: Masak ya?
1: Masak, kemarin aku masak udang garlic butter, nggak enak. Nggak enak.
0: Tapi itu maksudnya udah yang expert lah itu mah.
1: Nggak, tapi nggak enak.
0: Masak kangkung dulu ke yang gampang.
1: Eh, kangkung bukannya susah.
0: Enggak lah, tumis-tumis doang.
1: Nggak tahu. Eh, tapi kemarin gong masakan aku adalah
0: apa?
1: Cumi asin cili padi.
0: Wah, serius? Pakai pete nggak?
1: Pakai pete.
0: Yeah.
1: Terus itu mantep banget, tapi asli. Kurang gula dikit aja. Karena aku bilang kan sama mama, ini garam udah ada, terus totole udah ada, gula belum ada gitu. Terus mama bilang, gak usah konsumsi gula.
0: Oh. Ya, kamu di rumah gak ada gula maksudnya?
1: Iya, di tempat aku tinggal gak ada gula. Gak boleh sama mama, aneh ya. Padahal kan buat masak perlu dikit.
0: Iya, gitu. Perlu dikit-dikit mah gitu ya.
1: Nah, ntar beli aja lah ya, diem-diem.
0: Iya sih, kamu suka cerita sama mama berarti ya? Sedekat itu kamu sama mama mah?
1: Iya, bahkan milih baju aja aku kayak,
0: oh iya,
1: gimana nih baju apa ya, gitu-gitu.
0: Oh.
1: Deket banget, dulu tuh kemana aja dianterin, terus manggung ditemenin.
0: Oh gitu, berarti si mama gimana tuh ditinggal?
1: Ah, dia mah luarnya pura-pura strong, tapi dia sebenarnya hatinya lembut. Dia pasti, iya kemarin tuh pas aku mau pindah ke Jakarta, nenek aku nangis kan.
0: Terus pada nganterin ke bandara gitu, kayak orang mau berangkat haji.
1: Jujur mama aku doang sih yang nganterin. Papa aku biasa aja sih, papa aku abur amat. Dia kayaknya sana-sana mandiri gitu kayaknya.
0: Anak gede kok, anak paling gede kan.
1: Terus kalau mama, dia selama di perjalanan sih biasa aja. Tapi pas udah sampai bandara, pas aku udah jalan, terus aku ngadep belakang, oh berkaca-kaca juga matanya dia. Tapi dia gak nunjukin.
0: Iya, daerah mana sih Balinya?
1: Aku di Denpasar.
0: Oh, di kotanya banget ya?
1: Di kota.
0: Wah, wow, orang kota berarti nih.
1: Anak kota. Kota Denpasar
0: gitu ya. Tapi kalau menurut versimu sendiri nih, aku punya hati ini sebenarnya perspektifmu kayak gimana lagu ini?
1: Ini ceritanya. Sebenarnya cerita yang sering banget kejadian sih ya di lingkungan sekitarku, di aku juga. Karena kan aku cuma punya hati itu tentang seseorang yang terlalu tulus kayaknya ya, terlalu sayang.
0: Lugu
1: gitu.
0: Kali.
1: Bucin.
0: Bucin, ya, bucin.
1: Bucinnya keterlaluan sampai dibohongin gak apa-apa, disakitin gak apa-apa. Pokoknya kayak lebih baik aku sakit-sakit, yang penting ada kamu di sini, bener. Gitu.
0: Gak kamu banget ya?
1: Aku dulu sih. Sekarang udah tobat.
0: Gak
1: tahu. Gak yakin.
0: Tapi kamu anaknya bucinan emang?
1: Aku lumayan bucin sih.
0: Oh gitu.
1: Lumayan bucin.
0: Jadi kamu rela untuk nembak duluan gak?
1: Oh enggak dong.
0: Oh enggak. Tetap kalo... ya kalau itu tetap ya.
1: Iya lah, gengsi lah.
0: Waduh, santai lah. Oh gitu ya. Tapi kamu tetap nunjukin kalau kamu memang sayang gitu. Kamu lagi rindu bilang gitu ya.
1: Sebenarnya namanya kan gengsian gengsi. Juga sih. Tetap gengsian. Tapi ya udahlah, sesekali kayak kangen. Aku kangen gitu doang.
0: Iya. Gitu gitu ya.
1: Apalah,
0: harus tahan-tahan harga lah.
1: Iya, sebenarnya aku agak gak bisa PDA gitu loh. Gak bisa di depan orang bermesra-mesraan tuh. Sebenarnya bukan tipe aku banget.
0: Oke.
1: Tapi menyesuaikan lah ya sama pasangannya. Apa lu? Gak terima banget nih orang-orang yang di sini. Kan gue bilang menyesuaikan sama pasangannya.
0: Iya, bener,
1: sama pasangannya gimana, pasangannya kita adaptasi
0: gitu. Betul.
1: Ah, mukanya tuh ngejudge.
0: Gak mesti ya. Gak harus kayak gitu-gitu. Jadi kalau ini video klipnya udah ada? Musik videonya?
1: Yang rilis itu ada visualizernya dulu, ada lirik videonya. Kalau untuk MV, nah kita lihat dulu nih penonton gimana nih, penonton
0: gimana
1: menurut
0: ya?
1: Kalian gimana?
0: Okay. Progresnya okay, baru digas nih.
1: Betul.
0: Kamu bikin lagu udah berapa kali? Dari yang satu album kemarin, ada yang lagu buatanmu sendiri kah banyak?
1: Di album kemarin itu 5 aku ikut nulis, 5 tulisan orang.
0: Okay, yang mana aja tuh?
1: Lupa, buang waktu aku nulis. Tak Berbentuk Lagi. Terus
0: kamu kalau bikin lagu tuh gimana sih? Harus ada momennya gak bikin lagu tuh?
1: Aku biasanya harus ngumpulin mood sih. Aku gak bisa yang tiba-tiba jebret gitu nulis lagu biasanya lama banget otaknya.
0: Di dadak gitu nggak bisa ya?
1: Di dadak kayak sambel.
0: Kayak sambel dadak gitu. Tiba-tiba bikin lagu sekarang gitu tentang orang lagi kangen sama pacar orang gitu.
1: Mungkin bisa tapi ya paling dapat chorusnya aja, refnya aja gitu-gitu. Tapi kalau untuk whole song biasanya butuh waktu. Beberapa jam.
0: Iya, iya.
1: Jadi nulis lagu itu prosesnya aku biasanya dari notasi dulu.
0: Oh.
1: Nadanya dulu.
0: Okay.
1: Nah, dulu. Hmm. Aku kan main alat musiknya enggak terlalu fasih.
0: Main gitar ya?
1: Gitar sama keyboard sih.
0: Okay.
1: Bisa tapi enggak terlalu fasih. Jadi aku rekam humming-humming aja di voice note, terus baru aku pikirin liriknya.
0: Oh gitu. Biasanya.
1: Nah, kalau udah ada liriknya, baru aku ngobrol sama label, "Kak, workshop yuk, aku butuh temen nih untuk nulis."
0: Iya. Gitu. Oh, jadi gitu prosesnya akhirnya jadi sampai lagunya selesai.
1: Betul.
0: Untuk tema itu di awal atau nanti terakhir?
1: Tema tuh harus di awal sih, karena enggak gitu nanti jadi kemana-mana pembahasan lagunya enggak ada poinnya. Jadi tema harus ditentuin di awal biasanya.
0: Oke, okay. Yang paling absurd kamu bikin tema apa? Pernah enggak kayak tema yang apa sih kok kayaknya enggak ini deh?
1: Saya bukan absurd sih, lebih ke ekstrim kali ya.
0: Apa tuh?
1: Tentang orang ketiga, tapi kita yang jadi orang ketiganya.
0: Wow, POV orang ketiga.
1: POV kita orang yang ketiga. Ngeganggu. Iya, bukan ngeganggu sih sebenarnya, lebih ke nyerah sama hubungannya karena ini tuh gak benar loh hubungannya. Kenapa sih aku harus ada di antara kalian gitu. Itu ekstrim kan sebenarnya.
0: Itu udah jadi lagu?
1: Udah, judulnya Tak Berbentuk Lagi, ada di album aku juga.
0: Oh, Tak Berbentuk Lagi. Itu tuh tentang itu ceritanya.
1: Tentang orang ketiga.
0: Oke, menarik sih ya.
1: Menarik banget.
0: Kamu pengen selain sama Nastar siapa, mau siapa lagi?
1: Selain sama Nastar bener sih. Aku pengen banget sama Raisa kayak ya, karena aku ngefans banget dari kecil. Aku dari kecil tuh suka banget dengerin lagu-lagu galau gitu.
0: Oke, berarti kamu kecil kayak ya udah nyanyi?
1: Udah nyanyi. Kayak ya aku nggak maksud bilang kayak ya tua. Ini arahnya kemana ini?
0: Enggak, kan aku juga masih Indo.
1: Tapi dia masih belia waktu itu, belia.
0: Iya, ya, belia, benar, iya, belia, bener. Masih belia.
1: Masih baru-baru mungkin mulai teenager, nyanyi gitu.
0: Teenager, ya, gitu teenager. Kali ya.
1: Sekarang kan yang penting penampilannya
0: tetap kencang.
1: Iya. Mukanya set kencang, cantik.
0: Bener.
1: Auranya keluar.
0: Uih.
1: Bisa enggak ya nanti aku tuanya? Oh,
0: bisa, gitu. Bisa.
1: Bisa ya.
0: Pasti. Yakin.
1: Yakin.
0: Pasti. Raisa, yang laki-laki siapa pengennya?
1: Yang laki-laki Afgan kali ya,
0: Afgan.
1: Wah, suaranya Kak Afgan itu benar-benar rekaman sama live sama banget loh.
0: Iya, enggak berubah ya?
1: Enggak berubah, mukanya juga enggak berubah loh.
0: Masa sih?
1: Iya, mukanya gitu-gitu aja kayaknya dari dulu
0: ya,
1: bedanya.
0: Dari dulu gitu ya.
1: Enggak pakai kacamata doang.
0: Iya sih, ya benar-benar.
1: Iya,
0: sama kayak aku kalau nyanyi,
1: deh.
0: Nyanyi sama enggak nyanyi itu sama.
1: Sama
0: live,
1: apa?
0: Live suara direkam sama aku nyanyi langsung tuh sama suaranya.
1: Sama-sama apa?
0: Sama jelek. Sama-sama aja hancur.
1: Bukan aku yang ngomong. Itu self claim.
0: Hancur aja gitu susah. Tapi kamu memang merasa oke nih, aku tuh penyanyi. Mengklaim diri kamu penyanyi kapan? Merasa kamu aku bisa nyanyi bener nih. Zaman sekolah gitu.
1: Zaman sekolah sih, karena emang suka terus ikut lomba terus dapat juara gitu. Jadi ternyata emang ada bakat di sini kayaknya deh bisa. Tapi untuk seriusin aku nggak pernah kepikiran sejujurnya.
0: Oke. Jadi cuma kayak hobi-hobi aja gitu.
1: Hobi aja, biar ada prestasi aja kan selama sekolah. Biar ada piagam gitu buat nyari sekolah. Benar ya.
0: Paling tidak ada gitu, paling bisa dipajang di ruang tamu ya.
1: Iya, biar ada aja gitu. Tapi ternyata lomba-lomba dapat juara, terus ikut ajang pencarian bakat.
0: Bener.
1: Gitu-gitu, terus desain label. Oh, mulai serius juga ternyata nyanyi ini.
0: Aman tuh, keluarga dukung semua ya?
1: Waktu itu papa gak dukung.
0: Oh, suruh kamu jadi apa? Pramugari?
1: Enggak. Aku disuruh jadi kerja kantoran aja sih. Karena aku sebenarnya basically keluarga itu keluarga PNS.
0: Oh gitu.
1: Iya, mereka kerjanya aman-aman aja kan.
0: Bener.
1: Jadi lurus-lurus aja gitu,
0: bener.
1: Tanpa risiko yang tinggi.
0: Ya.
1: Terus ngelihat aku jadi penyanyi, papa tuh sempat ragu karena aku cewek sendiri di keluarga. Terus menurut papa, bisa gak sih nanti bertahan lama kamu di industri itu gitu.
0: Iya,
1: ada ragu-ragunya. Terus gimana penghasilannya nanti?
0: Ya,
1: biasa anak musik diraguin aja sih sebenarnya. Orang tua
0: gitu
1: kan
0: ya.
1: Suka gitu ya.
0: Normal sih sebetulnya.
1: Iya.
0: Kamu tuh nanti gak dapat pensiun, gak?
1: Iya. Nah, kalau PNS kan dapat pensiunan. Dia ngebandingin sama dirinya.
0: Iya, iya, tapi memang itu realistis sebetulnya.
1: Iya, wajar aja sih sebenarnya orang tua punya pemikiran.
0: Wajar banget gitu,
1: gitu. Tapi
0: setelah ada cuan baru aman. Iya juga, setelah ada penghasilan maksudnya,
1: iya, sedikit ada prestasi. Lebih tenang. Dia sedikit lebih tenang waktu tahu hobiku ini menghasilkan.
0: Oke.
1: Tapi waktu aku bilang mau pindah ke Jakarta juga dia sebenarnya worry lagi. Pasti, ada pasti. Kekhawatiran baru lagi kan.
0: Ayah itu paling khawatir sama anak perempuannya.
1: Gitu ya.
0: Iya, enggak bisa jauh tahu sebenarnya. Dari ketimbang ibu, sebetulnya ibu lebih tegar daripada ayah sebetulnya. Hati kecilnya tuh dia hancur tahu.
1: Oh gitu.
0: Sebetulnya, sebetulnya.
1: Ah, jangan gini-gini yuk. Ganti ya topiknya ya.
2: Kenapa sedih?
1: Iya, takut-takut nangis. Aku sebenarnya jarang banget ngobrol sama papa.
0: Oh.
1: Jadi ngobrolnya sama mama biasanya. Papa tuh keras orangnya.
0: Oh gitu.
1: Aku juga keras. Jadi kalau misalnya ngobrol bisa berantem takutnya.
0: Serius?
1: Takutnya.
0: Oh iya,
1: karena
0: iya.
1: Karena nyolot nahan. Gitu. Jadi lebih baik ya udah ngomongnya ke mama aja. Terus nanti mama yang sampein ke papa.
0: Sampai.
1: Terus papa juga ternyata kalau ada yang mau disampein ke aku, dia ngomongnya lewat mama.
0: Iya, pasti.
1: Terus
0: iya.
1: Ke apa? Apa? Ayo.
0: Enggak.
1: Abis
0: kamu
1: itu,
0: cantik.
1: Hah?
0: Enggak. Ya udah terus
1: makasih.
0: Apa?
1: Oke. Apa ya ini? Terus kemarin aku pas sebulan tinggal di Jakarta, bentar ya ini kok pilek sih tiba-tiba. Oke.
0: Apa sih? Gimana sih ngobrolnya? Ini aneh banget semua.
1: Oke, kita lanjut ya.
0: Iya, ke Jakarta sebulan.
1: Sebulan. Habis itu mama nelpon, mama nge-video call bilang ini. Nini lihat papa di rumah pakai baju mukamu terus. Kan aku punya merchandise ada muka aku.
0: Iya kan?
1: Iya, ternyata dia begitu ya. Selama aku di rumah sih enggak pernah.
0: Gengsi dia. Ya kan karena enggak pernah karena orangnya ada.
1: Oh, iya benar.
0: Iya. Diam-diam tuh dia sebetulnya menahan rindu.
1: Asik deh.
0: Oh, sorry benar ya. Gitu nih teman Fox ya. Jadi kalau buat kamu yang pengen dengerin lagunya udah bisa di mana aja nih.
1: Aku cuma punya hati, bisa didengerin di semua digital streaming platform.
0: Okay.
1: Terus visualizernya bisa ditonton di YouTube-ku Meiska Official dan bisa di request juga
0: di Fox Radio Bandung ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Jadi bisa langsung aja buat teman Fox semuanya. Kalau pengen dengerin full albumnya juga udah ada sih sebenarnya di digital platform.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, bisa didengerin.
0: Oke, okay. Next project kira-kira terdekat apa nih, Mei?
1: Terdekat, aku masih ngurusin single-single dulu karena bang lagunya lumayan menumpuk di handphone. Tapi rencananya sih pengen nyusun album untuk dirilis tahun depan ya.
0: 2027.
1: Doain aja semoga lancar.
0: Amin.
1: Doain juga semoga panggungannya lancar ya, biar ketemu langsung sama penonton.
0: Ya benar-benar ya. Kamu mendingan viral sebentar atau mendingan lambat tapi manjang karirnya?
1: Ya mendingan lambat perlahan tapi karirnya panjang sih.
0: Berarti harus sabar ya?
1: Harus sabar, kita emang harus berproses.
0: Nah
1: ya.
0: Itu dia luar biasa ya. Kalau buat musisi muda ada pesan gak nih? Atau yang baru mau terjun di dunia musik? Kan kamu banyak banget nih, ada pertama dari bokap yang awalnya gak setuju. Drama-dramanya ada, ninggalin Bali, harus di Jakarta. Apa tuh?
1: Apa ya?
0: Pesan lah.
1: Yakinin aja orang tua kamu kalau misalnya gak setuju. Kalau aku waktu itu bikin PowerPoint untuk ditunjukin ke papa. So aku bikin proposal.
0: Serius?
1: Serius. Jadi usahakan apa yang bisa kamu usahakan. Terus kalau ada kesempatan jangan dilewatin. Sayang banget, siapa tahu itu gak bakal datang lagi. Jadi coba terus aja.
0: Iya benar ya.
1: Kapan mau sukses kan ya. Kalau misalnya kalau kata The Ketchup Club,
0: The Ketchup Club gitu. Setuju ya. Jadi kapan kalau mau sukses, kalau kamu gak ada nyoba ya, buat ya.
1: Betul.
0: Itu dia. Thank you Meiska, sehat selalu ya.
1: Terima kasih. Sehat-sehat
0: buat semuanya. Sukses di perantauan. Anak rantau.
1: Makasih.
0: Ini tadi udah nyanyi di bawah aja ya. Kita puterin nih yang tadi versi live-nya Aku Cuma Punya Hati. Bye.
1: Meiska, aku penyanyi dari Bali dan hari ini aku ngajak Austin Ong juga sebagai gitaris. Dan hari ini aku akan live membawakan Aku Cuma Punya Hati di Fox Music Room. Jadi Aku Cuma Punya Hati ini adalah sebuah single karya Mas Badai dan dulu dipopulerkan oleh Kamita Lestari. Jadi sekarang dibawakan kembali oleh aku. Semoga kalian semua suka sama lagunya. Semoga kalian bisa menerima versi ini. Aku Cuma Punya Hati.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

Sandi Fun Fox Ready Bandium Feel Good Malam Biru Sandi Sondoro teman Fox ya. Udah lama juga ternyata lagu ini, tahun 2010 loh. Ini yang bisa dibilang yang ngebuka karirnya Sandi Sondoro di Indonesia gitu ya. Setelah dia berkarir di Jerman dan juga di luar negeri, ajang pencarian bakat dia sempet ikutan gitu. Aku gak tahu tuh, lupa juara atau enggaknya tapi gak tahu. Tapi dia memang sudah berkarir di juaranya, sudah berkarir di Jerman, kata Mul juara tuh dia dulu pada saat ajang pencarian bakat itu. Kita ngomongin soal musim teman Fox ya. Jelang musim hujan, Pemkot Bandung ini mempercepat pengerjaan drainase. Kepala Bidang Drainase dan juga Trotoar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kang Kiki Rosani Rifki, beliau mengatakan pekerjaan ini tersebar di berbagai lokasi dan dikerjakan melalui sejumlah paket, baik lelang maupun penunjukan langsung katanya. Dua paket lelang di drainase dan juga nilai besar juga disebut sudah hampir selesai. Salah satu pekerjaan berada di kawasan Samsat Soekarno-Hatta dengan proses sekitar 30%, sedangkan pekerjaan di kawasan Cisaranten sudah mencapai sekitar 60%. Nah, selain itu, pekerjaan crossing drainase di Jalan Turangga jadi salah satu proyek yang hampir rampung juga nih, dengan proses mencapai 93% dan ditargetkan selesai pada 9 Oktober 2026 teman Fox ya. Di Sari Jadi juga, Suka Jadi juga lagi dikerjain nih, lagi dikebut trotoarnya. Dan kayaknya zero cable di daerah situ udah mulai dikebut juga gitu teman Fox ya. Mudah-mudahan sebelum musim hujan pekerjaannya memang sudah rampung semua, karena pasti bakal repot dan kotor jalanannya ya. Tapi tolong bekasnya dirapihin lagi ya, jadi biar lebih oke lagi gitu ya. Karena tuh tadi Pepi lewat di daerah Gardu Jati ya, itu agak sedikit PR tuh. Kenapa PR? Karena lobang-lobang yang bekas galian-galian itu udah mulai ambles lagi. Jadi tolong ditambah lagi ya Pak, dikit lagi, tambah lagi biar lebih enakin lagi ya Pak, di pojok kiri-kirinya tuh jalannya biar halus.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: antara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Ahai. Feel Good Fox Radio.

bisa me time. Di Jepang ada jasa penitipan anak gratis selama 2 jam. Namanya adalah Mama no Hitoyosomi Salon. Ini ada program yang memungkinkan ibu menitipkan anak secara gratis selama sekitar 2 jam. Dilansir dari FNN, program ini ditujukan buat ibu-ibu yang kelelahan atau kurang tidur ya, selama anak diasuh sama staff dan juga relawan berpengalaman. Ibu bisa memanfaatkan waktunya buat tidur siang, nonton drama, atau sekedar cuma menikmati me time-nya dia. Setelah ada sesi minum teh dan juga ngobrol bersama peserta lain. Kalau di Indonesia ada yang kayak gini, pasti yang minat ini pasti membludak kayaknya ya. Banyak sekali ibu-ibu yang ingin sekali me time gitu. Tapi banyaknya me time itu adalah pada saat anaknya sekolah. Pada saat anaknya sekolah baru bisa tuh mamanya pada sedikit relax, sedikit bisa santuy gitu ya, untuk melepas penat. Luar biasa. Bapak-bapak perlu gak me time? Perlulah, sama kok ya. Sok mau main sepedahan, mau mancing, mangga.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

Teman Fox, ini kalau kamu udah nyiapin apa nih buat libur akhir pekan ini? Kalau nanti libur gitu ya, kayaknya lucu kalau kamu sama pasangan ini masker-maskeran gitu ya, treatment-treatmentan. Ada sangat-sangat face mask nih dengan wangi maca lagi. Sangat-sangat face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, kemudian juga mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harga satu sangat-sangat face mask lagi promo nih, 40.000 aja selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, kamu bisa dapat bonus kalau kasih ini bisa request lagu. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox ya. Jadi langsung aja kalau pengen ngedapetin produk-produknya yang komplit banget, ada yang travel size, sangat-sangat travel size, kemudian juga ada powder, ada juga minyak gatalin, banyak lah. Itu kamu bisa langsung datang ke sini aja, ke Jalan Abadi Raya nomor 12C. Terima kasih banyak buat Meiska tadi sudah ngobrol-ngobrol di sini. Dan juga thank you buat Jojo produser, buat DJ Mul, dan juga terima kasih banyak buat Andri Kemir musik dan juga program director. Selamat berakhir pekan, semoga weekendnya menyenangkan. Bye. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cuma lagu-lagu kekinian, nah. Tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah bertahun-tahun terlibat dalam industri musik dan dengan pengalaman yang dimilikinya, Yeri Merian kembali menghadirkan karya solo melalui Senja. Sebuah single pop folk yang lahir dari cerita tentang rasa yang belum selesai, ditulis, diproduseri, dan diaransemen sendiri oleh Yeri. Lagu ini jadi eksplorasi genre folk pertamanya, sekaligus ruang yang lebih personal dalam perjalanan musiknya. Ini dia, Yeri Merian dengan Senja.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Pagi Bertemu Gaya Hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, Kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, Kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Suyudi Aryoseto janji benahi rekrutmen Polri. Tak ada titipan, transaksi, dan sponsorship. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryoseto berjanji akan merombak total sistem rekrutmen dan pembinaan sumber daya manusia di tubuh kepolisian.

0: dan Republik Indonesia saat memaparkan 6 program prioritas dalam uji kelayakan dan kepatuhan bersama Komisi 3 DPR RI, Komjen Suyudi menegaskan bahwa rekrutmen Polri ke depan harus berbasis meritokrasi dan integritas. Ia memastikan tidak akan ada lagi ruang bagi praktik titipan, transaksi, maupun sponsorship. Selain pembenahan SDM, Suyudi juga berencana menyederhanakan struktur kelembagaan agar pelayanan publik dan penegakan hukum berjalan lebih efektif. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Jumat pertama di awal bulan, luar biasa macetnya. Aduh, kena macet di mana nih kamu? Kalau tadi Raden Citra kena macet di sepanjang jalan Dago, teman Fox ya. Banyak yang mungkin di antara teman-teman Fox yang baru gajian kemarin mau pada malam Jumatan di Dago ya.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

101,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Tuan Fox. Hari ini senang banget ya, karena kita bisa mengakhiri minggu pertama di bulan Oktober dengan akhir yang bahagia. Kalau Citra sih happy ya, karena tanggal muda sih, baru gajian. Kamu baru gajian juga gak sih teman Fox kemarin atau di tanggal 25? Tapi kalau misalkan baru gajian ya, ini kelihatan banget sih orang-orang Bandung ngabisin uangnya kemana. Kalau Raden Citra lihat nih, dari kebiasaan-kebiasaan orang Bandung, biasanya kalau misalkan weekend itu pada ngabisin waktu di daerah-daerah tinggi di kota Bandung ya, kayak daerah Dago, terus daerah Lembang. Kalau yang Citra lewat sini ke daerah sini ya, jadi macet banget tadi ke daerah Setiabudi dan juga Dago teman Fox. Kalau di Bandung Selatan, di Bandung Timur gimana? Macet juga gak? Coba kasih tahu barengan sama Raden Citra dong perjalanan kamu malam hari ini menuju pulang ke rumah. Ini perjalanannya lancar atau kena macet? Kalau misalkan hari ini lagi di perjalanan dengerin Raden Citra, kamu boleh request juga nih lagu favorite kamu. Buat yang di rumah, buat yang lagi di kantor, yang lagi di tempat kerja, dimanapun kamu berada, kamu juga boleh request di 08122477417 barengan sama Raden Citra di Foxnet Show sampai jam 9. Dan sekarang Citra udah siapin lagunya dari Raisa featuring Barsena Bestani dengan Awal Kisah Selamanya. Dilanjut lagi sama lagunya dari Dido dengan White Flag.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bandung Feel Good barengan sama Rada dan Citra di Fox Net Show malam hari ini. Gimana kabarnya teman-teman Fox hari ini? Mudah-mudahan semua sehat ya. Ada Kang Beng-Beng yang baru menyapa kembali Rada dan Citra. Padahal kemarin Rada dan Citra tuh ada acara di tempat kerjanya Kang Beng-Beng loh. Cuman lupa banget mau nge-DM. Sempat ingat tapi ya karena lagi sibuk sih jadinya lupa. Keskip aja ya. Kang Beng-Beng terima kasih banyak udah hadir di WhatsApp-nya Fox Radio Bandung di 08122477417 dan udah mendoakan yang terbaik buat penyiar terbaiknya. Terima kasih lo ya. Semoga sehat katanya, dimudahkan urusannya, rezekinya lancar, serta banyak kabar baik di bulan ini. Requestnya mau Afgan sama Liodra yang ada. Lagunya di spesialin buat my favorite person yang lagi perjalanan ke Tasikmalaya. Semoga sehat dan selamat di perjalanannya. Dan mau kirim salam juga buat yang terspesial malam hari ini. Ingat lagi masih zaman sekolah aja dulu 20 tahun yang lalu katanya. Idi. Zaman sekolah 20 tahun yang lalu. Sekarang berapa umurnya berarti? Zaman sekolahnya SMP, SMA atau SD? Jangan-jangan nih Kang Beng-Beng. Semoga Kang Beng-Beng juga sehat selalu ya. Ada yang hadir, ada Pupung Permadi. Mau lagu apa coba malam hari ini? Apakah mau diputerin lagunya dari Lone Atlas atau yang lain? Boleh ya, di WhatsAppin, di sini langsung typing. Sama Rada dan Cira langsung diputerin ya. Star and Rabbit, bentar ya, coba dicari dulu. Star and Rabbit. Star and Rabbitnya untuk malam hari ini belum masuk ke playlistnya Rada dan Citra. Mungkin kamu punya lagu yang lain, boleh ya kasih tahu Rada dan Citra ya. Lanjut lagi nih sama WhatsAppan malam hari ini, ada Fauzia pengen diputerin lagunya dari Dewi Lestari, Malaikat juga tahu. Salamnya buat Citra yang lagi siaran dan juga buat semua teman Fox yang pada dengerin. Oke, kalau kita langsung diputerin aja lagu untuk kamu teman Fox buat yang merequest di 08122 477417.

0: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Teman Fox, kamu pernah lihat gak ada orang yang kalau misalkan kita panggil kak, ternyata kita yang lebih tua. Ya, pengen banget wajahnya kelihatan lebih muda daripada usianya. Nah, kenapa ya kok bisa ada orang yang kelihatan jauh lebih muda daripada usianya? Seseorang tersebut ini karena punya kombinasi faktor gaya hidup sehat dan juga perawatan kulit yang baik. Kalau misalkan Raden Citra biasanya pakai sangat-sangat natural cream teman Fox, karena bisa membantu meregenerasi kulit, jadi menghaluskan kerutan-kerutan di ujung mata dan juga di dekat bibir, jadi gak kelihatan tua gitu kan ya. Dan sangat-sangat natural cream juga membantu merawat kesehatan kulit wajah dan pastinya bisa mencerahkan kulit juga. Sekarang kalau misalkan kamu mau beli, harganya lagi promo. Harga satu sangat-sangat natural cream itu Rp40.000 selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Yang mau beli langsung aja mampir di Jalan Abadi Raya nomor 12 ya teman Fox. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.
3: Sekarang masih ada yang dengar radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.

Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Johnny Playboy dari Netral featuring David Naif yang direquest sama Kang Pupung Permadi. Abis ini Raden Citra punya lagu Vanessa Carlton dengan A Thousand Miles, dan ada juga Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan yang direquest sama Hinda dan juga Mas Gary. Yang merequest langsung aja di WhatsApp kita di 0812247749 17. Tahun Fox barengan sama Raden Citra sampai jam 9 malam nanti.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Teman Fox, sekarang udah jam 8 waktunya Fox Radio Bandung. Kalau misalkan kamu malam-malam gini ngapain sih? Ada gak di antara kamu yang kalau malam-malam suka tiba-tiba nyikat toilet? Nah, ternyata ini ada riset ilmiahnya yang bilang kalau misalkan nyikat toilet itu bisa ngurangin stres. Bahas detailnya di jam ini ya.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

Asian Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Bring Me To Life dari Evanescence, direquest sama Kang Pongah di Lembang. Salam untuk wargi Lembang ya, luar biasa banget Kang Pongah ini. Dengerin radionya masih dari radio yang kotak gitu loh teman Fox, dan katanya udah mendengarkan radio dari tahun 98 sampai sekarang. Wow, keren banget. Terima kasih udah setia mendengarkan radio, terutama di frekuensi 91,7 FM ya. Untuk lagunya udah diputerin sama Raden Citra. Terima kasih sekali lagi untuk Kang Ponga. Malam hari ini juga ada Arida Zahra, pengen diputerin lagunya dari Pamungkas dengan To The Bone. Tadi sama Raden Citra tuh baru diputerin yang berapa kali kita harus saling memaafkan, tapi nanti To The Bone-nya sama Raden Citra bakal diputerin. Ditungguin aja ya. Bukan berarti gak akan diputerin, tenang. Tadi puterin kok. Halo juga nih buat siapa ya tadi teh yang dompetnya kering cenah. Ada Andra di Cililin. Di sini habis diguruh hujan loh teh. Kalau misalkan di sana gimana? Hujan enggak? Di sini kering-kering aja. Pacar bilang kering katanya, "Ih, sama kayak dompet aku." Aduh. Awal bulan dompetnya udah mulai menipis, berarti gajinya kemarin cuman assalamualaikum gitu ya. Dari Andra pengen diputerin lagunya Audi yang Bila Saja. Siap, sama Raden Cira udah disiapin di playlist, tinggal diputerin buat kamu. Dan sebelumnya Cira mau tanya dulu sama Pekang Ponga, sama Andra dan juga Arida, kalau misalkan malam-malam kayak gini pada ngapain? Cuman scrolling aja kah atau tiba-tiba nyikat WC? Kalau misalkan tiba-tiba nyikat WC, wah ini curiga, stresnya beneran kebangetan ya.

mentang-mentang besok libur terus sekarang jadi bersantai aja gak bersih-bersih. Ih jorok, kalau misalnya kamu habis beraktivitas gak mandi nanti bawa kambing loh. Terus udah gitu nanti bakal jemuran kulitnya karena banyak bakteri yang menempel di kulitnya kamu. Supaya badannya segar terus bersih dari segala macam bakteri, mandinya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku yuk. Karena punya scrub halus yang bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit serta memelihara kesehatan kulit dan juga menjaga kelembapan kulit. Harga satu sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp37.000 dan kamu bisa dapetin sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farma, Century K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Perlu kamu ingat, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranot.

kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Young Gators dan Raisya Anggiani resmi merilis kolaborasi perdana mereka, Siapa Yang Salah. Uniknya, antusiasme terhadap Siapa Yang Salah sudah terasa sebelum perilisan resminya per 4 September 2026. Sound lagu ini sudah digunakan lebih dari 1.500 video di TikTok. Di lagu ini justru karakter cewek yang jadi sosok yang menyakiti dan mengingkari kepercayaan pasangannya. Tapi alih-alih menerima keadaan, kedua tokoh dalam lagu ini sama-sama bertahan pada sudut pandang masing-masing dan saling menyalahkan. Ini dia, Young Gators, Raisya Anggiani dengan Siapa Yang Salah.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, ini dia I Don't Love You dari My Chemical Romance, diri kuasa Mas Gary yang lagi cuci piring. Selamat malam, langsung semangat Cenaya, kata Hinda, istrinya nih yang lagi ngeliatin dari jauh, kenapa gak bantu? Atau udah bagi-bagi tugas ya. Setelah mulai baju Cena tadi, aduh meni suami idaman ya. Mas Gary abis ini nyikat WC ya. Kalau misalkan di antara teman-teman Fox maksudnya dan Citra nih, ada yang kalau malam harinya tuh dihabisin waktunya untuk bebersih karena katanya mau menghilangkan stres. Ternyata ini ada jurnal ilmiahnya yang membenarkan bahwa bebersih, nyikat toilet itu bisa mengurangi stres. Jadi ini dibuktiin dengan hasil riset dari Spike W. Asley dan juga Associate Professor Psikologi dan Manajemen di Universitas of Toronto. Bilang kalau misalkan membersihkan sesuatu secara fisik sama dengan otak tuh ngerasa kayak misahin residu dari tubuh. Dan secara psikologis proses ini bikin pengalaman stres dari masa lalu ke masa sekarang tuh jadi terpisah. Makanya ungkapan wipe the slate clean itu bukan cuma metafora doang. Terus ngebayangin lagi bersih-bersih juga ternyata bisa mengurangi anxiety. Selain itu bisa juga memberikan manfaat yang luar biasa, terutama untuk kesehatan mental, di mana kamu bisa jadi memegang kendali atas hidupnya kamu pas hidup kamu lagi berantakan. Terus juga bisa untuk sensory grounding, ngembalin fokus ke tubuh, bisa juga bikin emosi kamu lebih terkontrol dengan diri sendiri. Terus bisa juga memberikan kepuasan yang jarang didapat dari hal-hal lain. Dan yang pasti ruangannya jadi bersih, bikin pikiran dan juga beban hidup jadi berkurang, teman Fox ya. Ketahuan banget kalau misalnya kamu suka nyikat WC di malam hari, kebayang ya, itu lagi stres banget kayaknya.

0: membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah. Harga satu Sanga-Sanga Facial Wash sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan kamu perlu ingat juga nih teman Fox, kalau Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sore itu, langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga-Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Fox juga terbaik buat Raden Citra malam hari ini. Luar biasa, rame banget WhatsApp dari Fox Radio Bandung. Terima kasih untuk semua yang udah WhatsApp request lagu favorit kamu dan ikut ngobrol-ngobrol tentang bahasan kita hari ini ya. Terima kasih buat Hinda, buat Mas Gary, buat Kang Ponga, buat Andra Adit, Kang Pupung Permadi, Arida, Kang Beng-Beng, dan juga buat semuanya yang gak bisa Citra sebutin satu-satu di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi hari yang menenangkan untuk kalian. Buat kamu teman Fox, belum besok ketemu sama weekend ya. Ihi, weekend nih. Tapi kalau misalkan buat para TKW, tenaga kerja weekend, kayaknya malam ini tetap aja ya perlu jadi malam untuk mengisi energi kembali beraktivitas besok ya. Terima kasih banyak buat semua teman Fox sekali lagi, dan pastinya besok kita bakal ketemu barengan sama Raden Citra di Fox Weekend Music Marathon dari jam 2 sampai jam 6 sore. Jadi jangan sampai lupa ya.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya nggak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan nggak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu, kalau mulai itu nggak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis, cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. So it is just

0: my mind.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id
4: 91.7 FM.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: kakak remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu sering berpikir hidup itu selalu memberikan dua pilihan. Kamu merasa bisa memilih untuk maju atau mundur. Kenyataannya, kamu sering berada di posisi yang tidak memberi jalan balik. Semua pintu di belakangmu sudah tertutup rapat. Kamu merasa terjebak dan ragu untuk melangkah. Kamu takut menghadapi hal baru di depan mata. Padahal menolak maju di kondisi ini hanya membuatmu jalan di tempat. Kamu berpura-pura masih punya pilihan, padahal kamu hanya sedang menunda keputusan. Saat jalan mundur bukan lagi opsi, kamu tidak sedang dipaksa memilih. Situasi ini hadir untuk membentuk keberanianmu. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah pasti ke depan. Keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut. Keberanian adalah melangkah meski melangkah itu menakutkan. Percaya pada potensimu sendiri itu lebih baik.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang, tanpa pertengkaran sama sekali, justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "Kamu telat jemput terus" menjadi "Aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu pasti pernah bertemu orang yang selalu terlihat tenang. Kamu mungkin mengira hidup dia jauh lebih mudah dari hidupmu. Kenyataannya, tidak selalu begitu. Dia juga menghadapi masalah yang sama beratnya. Dia juga pernah mengalami kegagalan. Bedanya, dia tidak lagi menghabiskan energi untuk marah saat ekspektasinya patah. Dia berhenti memaksa keadaan agar selalu sesuai dengan rencananya. Sementara kamu terus stres dan kecewa hanya karena hidup bergerak ke arah yang tidak kamu duga. Kamu kelelahan karena terus bertarung melawan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketenangan sejati bukan berarti bebas dari kendala. Ketenangan adalah kemampuan untuk berdamai dengan ketidakpastian. Saat kamu berhenti menuntut segalanya harus sempurna, pikiranmu otomatis akan menemukan ruang untuk bernapas. Lepaskan kontrol atas hal yang tidak bisa kamu ubah. Fokus saja pada caramu berespons. Lalu, nikmati setiap prosesnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

0: sehat ya.
1: Untungnya bumi masih berputar.
2: Hingga Madonna.
0: Love is the bird. Semua musisi terbaik pada masanya.
2: Kita puterin
0: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Ada orang yang datang saat sempat. Ada juga yang sengaja menyempatkan waktu untuk datang. Jangan sampai kamu tertukar. Bedanya jauh sekali. Tipe pertama cuma menjadikanmu opsi pengisi waktu luang. Dia menghubungi kamu saat dunia sedang sepi. Dia mencari kamu saat tidak ada pilihan lain yang lebih menarik. Sementara tipe kedua menjadikan kamu prioritas. Dia rela menggeser kesibukannya. Dia memotong waktunya hanya untuk memastikan kamu tidak merasa sendirian. Kalau kamu menyamakan kedua tipe ini, kamu akan terus kelelahan berharap pada orang yang salah. Mulai sekarang, perhatikan tindakan mereka secara objektif. Hargai orang yang selalu menyempatkan diri untuk hadir. Jangan lagi memberikan prioritas utamamu kepada seseorang yang hanya menjadikanmu pilihan cadangan. Buka matamu dan pilih orang yang tepat. Kamu terlalu berharga untuk sekadar jadi tempat singgah saat orang lain merasa bosan.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.

0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio. Kini.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.

0: nggak sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.
6: Feel good. Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
5: Fox Radio.

0: sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
1: Fox Radio.